Podcast menyiarkan siaran langsung dari Gedung Gereja Paroki Katedral Santa Francisco Xaverius Ambon, tepatnya dari Jalan Patimura, menyiarkan secara langsung Misa Minggu 31 Mei 2020. Misa Minggu ini merupakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, dan untuk bacaan yang akan dibaca dari Kitab Suci, bacaan dari Kitab Keluaran berjemaat di Korintus 13 ayat

0: apapun momennya.
1: Dari Gedung Gereja Katedral Santa Francisco Xaverius Ambon.

Terpujilah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena besarlah kasih-Nya bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Setiap kali kita berdoa, kita mengawali dan mengakhiri dengan tanda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita ingat bahwa kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, kita dipersatukan dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kita adalah putra-putrinya. Hari ini gereja mengundang kita untuk berkumpul dan merayakan Tritunggal Maha Kudus. Yesus sendiri mengatakan kepada kita tentang Tritunggal Maha Kudus ketika sebelum naik ke surga, Dia mengatakan kepada para muridnya, pergilah dan baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sejarah keselamatan kita, Allah menyatakan diri-Nya sebagai Bapa yang mencipta, Putra yang menebus, dan Roh yang menemani, menguatkan, dan memberikan pengertian kepada kita. Demikianlah kita mengenal Allah kita yang Esa, Allah yang satu, tapi dalam tiga pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Secara liturgi, hari ini kita berkumpul untuk merayakan iman kita ini dan menimba rahmat bagi kita semua. Kita juga panjatkan doa-doa kita, semoga Tritunggal Maha Kudus senantiasa hadir memberkati kehidupan kita. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan tunduk di hadirat-Nya. Kita mengakui kepada Tuhan bahwa kita ini orang berdosa. Kita mohon ampun agar kita layak merayakan misteri suci ini. Kita nyatakan tobat kita dengan mengucapkan bersama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

hati kami akan dikau. Tuntunlah kami untuk memuji dan memuliakan namamu dengan mendengarkan sabdamu dan menerima putramu Yesus Kristus dalam persatuan dengan Roh Kudus. Semoga sabdamu menggema dalam hati kami sehingga kami mampu mewartakan cinta kasihmu bagi dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan.

setiap keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas Gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya.

Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah."

0: Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebagai seorang pastor atau mungkin juga pastor-pastor yang lain, ketika kami mempersiapkan khotbah, ada tiga perayaan itu yang membuat kami sedikit tarik nafas. Ya, artinya harus duduk tenang dan pikir-pikir sedikit. Ya. Itu pertama adalah perayaan, jadi kenaikan Tuhan. Bagaimana kita bisa membuat sebuah renungan yang menjelaskan tentang Yesus yang naik ke surga. Lalu kemudian kedua, nanti hari raya minggu depan, tubuh dan darah Kristus. Jadi tentang bagaimana roti dan anggur itu kita imani sebagai tubuh dan darah Kristus. Dan yang ketiga, itu hari raya hari ini. Jadi mempersiapkan khotbah hari ini, ya tentu dengan sebuah usaha, effort yang lebih begitu. Bagaimana kita menjelaskan tentang Allah yang Esa, tetapi dalam tiga pribadi. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Seringkali bagi orang Kristen kebanyakan juga, kita tidak menyadari hal itu lebih, karena kita sudah mengimaninya, kita mempercayainya. Nah, tidak salah juga, ada kalanya orang berdoa mengawali dengan selamat pagi Bapa, selamat pagi Putra, selamat pagi Roh Kudus. Kita sengaja memisah-misahkan itu. Dan untuk orang yang non-Kristen, itu langsung menangkap. Mereka bilang bahwa Allah mereka Esa, satu. Tapi itu dalam doa menyapanya atas cara tiga. Makanya kalau dalam doa-doa Katolik, kita sebenarnya tidak dianjurkan untuk berdoa seperti itu. Ya kita berdoa kepada Bapa. Nanti kita doa ditutup dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Atau dalam perayaan Ekaristi biasanya doa pembuka itu selalu berdoa kepada Bapa lalu ditutup dengan pengantaran Kristus dalam persatuan dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Jadi Trinitasnya ditaruh dalam penutup. Ya. Itulah yang seringkali terjadi. Maka ketika kita duduk tenang lalu kemudian kita coba memikirkan tentang Allah itu Esa tetapi dalam tiga pribadi, maka itu sesuatu yang memang membuat kita lain kali jatuh. Seperti dalam perhitungan matematika begitu, atau lebih jauh sedikit seperti perhitungan filosofis atau teologis. Ya, bagaimana dia yang satu tetapi menjadi tiga, lalu kemudian tiga menjadi satu. Nah, kalau kita sampai ke pemikiran seperti begini, maka kita akan tiba kepada kebingungan-kebingungan. Ada kalanya orang hanya menggunakan analogi-analogi untuk bisa menjelaskan Allah Tritunggal. Ada yang menganalogikan seperti matahari. Ya, matahari yang bercahaya, lalu kemudian tampil matahari itu sebagai pribadi, lalu ada cahayanya dan ada kehangatannya. Itu. Atau ada kalanya orang bikin analogi lain lagi, semacam air, uap, toh, lalu kemudian es. Tapi setiap analogi itu selalu tidak sempurna. Analogi pasti punya kekurangan karena analogi tidak bisa menjelaskan. Bahkan ada analogi yang kayaknya seperti baik begitu. Orang menganalogikan Allah Tritunggal itu dengan kopi begitu. Jadi kalau kita mau minum kopi itu dalam itu ada air, ada kopi, ada gula menyatu menjadi satu. Tapi bagaimana mungkin kita menjelaskan Allah dalam hal-hal yang seperti begitu? Tapi itulah analogi-analogi yang biasa dipakai. Dan saya tidak mengantar kita pada analogi. Tapi sebenarnya Injil atau gereja mau mengajarkan apa tentang perayaan hari ini? Kenapa gereja harus buat perayaan ini bagi kita? Setidak-tidaknya ini adalah iman kita. Kita berdoa, kita buat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita dibaptis, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan karena setiap kali kita melakukannya, mungkin kita tidak persis menyadarinya. Maka gereja membuat hari raya ini supaya kita menyadari bahwa siapa Allah kita. Allah kita adalah Allah yang Esa, yang tampil dalam tiga pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Ada kalanya kita juga ada sedikit salah paham begitu mungkin. Kita memasukkan Allah Tritunggal dalam lini masa begitu. Jadi Allah Bapa itu menciptakan. Lalu kemudian nanti Allah Putra itu menebus. Lalu kemudian Allah Roh Kudus itu yang menyelamatkan, yang menemani. Jadi seolah-olah ketika pertama muncul itu Bapa dulu, baru kemudian sesudah Bapa penciptaan selesai, sekarang giliran Putra, lalu kemudian Putra sudah selesai, lalu sekarang giliran Roh Kudus. Nah, sekarang ini eranya Roh Kudus. Tapi kalau kita memahaminya atas lini masa lalu pisah-pisah seperti begitu, itu bukan pandangan Kristiani juga. Dan tidak berasas pada kitab suci. Karena
1: Meet the brand new Wondershare.
0: Tetapi bukan berarti ketika Allah Bapa mencipta, Putra dan Roh tidak ada. Bukan seperti itu ya. Karena ketika kita membayangkan, kalau kita bereferensi dari kitab suci saja, misalnya dalam kitab Kejadian, ketika bumi ini masuk kosong, maka Roh Allah melayang-layang. Atau Yohanes, dia kemudian mengajarkan kepada kita, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Artinya bahwa Allah Bapa itu adalah Roh. Dan ketika dia berfirman, itu adalah Putra. Artinya sejak awal itu Allah sudah ada. Dalam karya penciptaan itu, gambaran Tritunggal itu sudah ada. Meskipun mungkin masih samar, tetapi gambaran itu sudah ada. Tetapi kemudian Yesus memperjelas itu, aku dan Bapa adalah satu. Dia menegaskan Yesaya, Roh Tuhan ada padaku. Artinya bahwa ketika dia berkarya bukan dia sendiri. Dia mau menjelaskan bahwa aku dan Bapa adalah satu dan Roh Tuhan ada padaku. Dan ketika dia menghembusi para murid dengan rohnya, ketika dia menjanjikan Roh Penghibur dan Roh itu turun ketika Pantekosta, nah, bukan berarti pada masa sebelumnya Roh tidak ada. Dia sudah ada kan dalam diri Bapa, karena Allah adalah Roh, ada dalam diri Putra, tetapi juga sekarang dalam naungannya Allah, Roh Kudus tidak berkarya sendiri. Ketika Yesus mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dia ada dalam rohnya. Dengan demikian, Tritunggal adalah gambaran Allah yang menyatakan dirinya bagi kita. Kalau dalam teologi orang bicara tentang wahyu, wahyu itu pernyataan diri Allah kepada manusia. Allah menyatakan diri kepada manusia. Ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Wahyu khusus dalam diri Yesus. Nah, dalam pewahyuan khusus inilah kita bisa menangkap bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada kita dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam hal ini kita tidak bisa kemudian mempertentangkan diri kita dengan agama-agama lain, itu tidak bisa. Karena mereka menerima pewahyuan atas cara yang berbeda dengan kita menerima pewahyuan kita. Pewahyuan kita, kita terima Allah menyatakan dirinya dalam Bapa sebagai pencipta, dalam Yesus sebagai penebus, dan dalam Roh Kudus yang menghibur, menyertai, dan memberikan pengertian bagi kita. Nah sekarang, gereja pada hari ini dalam perayaan Tritunggal Maha Kudus, memberikan kepada kita ayat kitab suci, tidak panjang, perikopnya pendek, tadi baca singkat saja, dan mau mengatakan kepada kita begini, jangan kita pusing-pusing dengan misteri angka-angka, tapi marilah kita pelajari, kita imani misteri relasi, misteri cinta. Karena itu dalam bacaan Injil hari ini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita perhatikan baik-baik, Yesus tidak mulai dengan menjelaskan Tritunggal, tetapi Yesus mulai dengan berbicara tentang cinta, tentang kasih. Paus kita, Paus Benediktus ke-16, itu pernah berkata begini, Allah bukan kesunyian yang tak terbatas, Allah adalah peristiwa kasih. Dengan perikop Injil atau kata-kata dari Paus kita, Paus Benediktus, membantu kita untuk memahami apa yang gereja yang rayakan hari ini, hari raya Tritunggal Maha Kudus. Allah bukan pribadi yang sendirian di surga, jauh dan tertutup dalam dirinya sendiri. Allah adalah kasih, kasih yang hidup, kasih yang bergerak, kasih yang memberi diri. Karena itu, Allah adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang mengasihi Putra, Putra yang mengasihi Bapa, dan Roh Kudus yang mempersatukan keduanya dalam kasih yang sempurna. Kalau kasih kita manusia itu kayak perasaan, tetapi kasih Allah itu adalah kasih yang agung, kasih yang sempurna, dan kasih itu adalah pribadi, yakni Roh Kudus. Jadi jauh sebelum dunia ada, jauh sebelum gunung-gunung itu berdiri, dan lautan terbentang luas, kasih Allah itu sudah ada. Kasih itu bukan sesuatu yang dimiliki Allah, tetapi kasih itu adalah Allah itu sendiri. Ini adalah kabar yang menghibur kita semua. Allah tidak menciptakan manusia karena dia kesepian, jadi dia butuh teman. Karena itu dia ciptakan manusia, bukan itu. Allah tidak membutuhkan kita agar dia menjadi lengkap. Allah sudah sempurna dalam kasihnya. Tetapi seperti mata air yang meluap dan mengalir, kasih Allah melimpah keluar. Karena itulah dalam kasih itu dunia diciptakan. Dalam kasih itulah manusia diciptakan. Jadi manusia ada itu karena kasih Allah yang meluap-luap, yang begitu luas, begitu besar, sehingga akhirnya manusia itu ada. Dan disinilah kita menemukan sesuatu yang sungguh mengejutkan dalam Injil hari ini. Yesus tidak berkata bahwa Allah begitu mengasihi orang-orang baik. Ia tidak berkata bahwa Allah begitu mengasihi orang-orang suci. Yang dikasihi oleh Allah adalah dunia. Dunia, dunia yang sering kacau, dunia yang penuh luka, dunia yang sering menolak Allah. Dunia itu adalah kita. Artinya, Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna terlebih dahulu sebelum mengasihi kita. Seringkali kita berpikir, kalau saya sudah berubah, kalau saya sudah lebih baik, kalau saya sudah pantas, barulah Allah menerima saya. Nah, ini tidak sesuai dengan logika Injil. Injil mengatakan sebaliknya, Allah mengasihi lebih dahulu. Kasihnya mendahului pertobatan kita. Kasihnya mendahului kesetiaan kita. Bahkan kasihnya mendahului doa-doa kita. Karena itu Bapa mengutus Putra. Dan Injil melanjutkan dengan kata-kata yang menenangkan kita. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Betapa sering kita membayangkan Allah itu sebagai hakim yang sedang menunggu kesempatan untuk menghukum setiap manusia yang berdosa. Namun Yesus justru berkata bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk menyelamatkan. Allah melihat dunia yang terluka, lalu ia datang mendekat. Allah melihat manusia yang tersesat, karena itu ia mencari. Allah melihat kita jatuh, lalu ia mengulurkan tangan kepada kita. Inilah wajah Allah Tritunggal yang dirayakan oleh gereja, oleh kita hari ini. Bapa mengutus, Putra yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menghibur kita. Mungkin kita akan bertanya, di mana posisi Roh Kudus dalam Injil yang kita dengarkan hari ini? Karena Yesus menjelaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di mana posisi Roh Kudus? Santo Paulus berkata bahwa Roh Kudus yang menuntun kita, yang membantu kita untuk mengatakan Allah adalah Abba, ya Bapa. Dan Roh Kudus itu pula lah yang membuat kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya, tanpa Roh Kudus, Allah hanya menjadi konsep yang jauh. Tanpa Roh Kudus, Yesus hanya menjadi tokoh historis, tokoh sejarah. Tetapi karena Roh Kudus bekerja dalam hati kita, Allah menjadi Bapa yang dekat, dan Yesus menjadi Tuhan yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus sesungguhnya bukan perayaan tentang rumitnya Allah. Ini adalah perayaan tentang Allah yang dekat dengan manusia. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang tinggal di dalam kita. Dan karena kita diciptakan menurut gambar Allah, maka kita pun dipanggil untuk hidup seperti Allah, hidup dalam kasih-Nya. Di tengah keluarga kita, di tengah rukun dan lingkungan kita, di tengah komunitas kita, di tengah gereja kita, di tengah masyarakat yang sering retak oleh perpecahan dan egoisme. Tritunggal mengajarkan bahwa perbedaan tidak harus berakhir pada pertentangan. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Mereka berbeda, tetapi tetap satu dalam kasih. Bukankah dunia kita sangat membutuhkan pelajaran kasih ini pada hari ini? Maka ketika nanti kita membuat tanda salib, jangan melakukan sekedar sebagai kebiasaan. Saat kita berkata dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita sebenarnya sedang mengakui bahwa seluruh hidup kita dalam pelukan kasih Allah. Kasih yang berasal dari Bapa, kasih yang dinyatakan dalam Putra, kasih yang dicurahkan dalam Roh Kudus. Kasih yang tidak pernah meninggalkan kita, kasih yang sudah ada sebelum dunia diciptakan, dan kasih yang akan tetap ada menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita baharui iman percaya kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan. Tangan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, hidup. Amin. Doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita. Ia menganugerahkan Putra Tunggal-Nya dan mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Kristus Putra-Nya dalam persatuan dengan Roh Kudus.
2: Bagi gereja-gereja Kristus, ya Bapa, utuslah Roh-Mu kepada umat yang mengimani Tritunggal Maha Kudus, agar mereka mampu menjadi tanda persatuan cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus bagi dunia.

bagi nusa dan bangsa. Ya Bapa, semoga nusa dan bangsa kami yang mengimani Dikau sebagai Allah yang Maha Esa, Kau berkati dalam membangun negara yang adil dan makmur, damai dan sejahtera secara merata.

bagi yang miskin dan terlantar. Ya Bapa, semoga kami dapat selalu dijiwai oleh cinta kasih-Mu yang sungguh agung bagi kami, sehingga sanggup memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan terlantar.

bagi kita semua yang berkumpul di sini. Ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misterimu yang agung tertunggal Maha Kudus.

Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putramu. Dalam Kristus, Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami dalam Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Mari dalam perayaan Ekaristi ini kita juga berdoa secara khusus bagi atas permohonan saudara-saudari kita dari Ibu Yani Rumaratu dan anak-anak, memohon rahmat pengampunan dosa dan keselamatan bagi suami Bapa terkasih Clemens Rumaratu. Juga dari keluarga Taso, mohon keselamatan jiwa bagi Ibu Heni Manusiwa Sohoka. Semoga diampuni segala dosanya dan diterima dalam kerajaan surga. Permohonan dari Stanislaus Alor Kenjakluan, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat rahmat yang diterima di bulan suci ini. Semoga lewat pengantaran Maria selalu melindungi dari mara bahaya dan membuka pintu dan terang dalam proses pengobatan demi mengikuti tes nanti. Juga permohonan doa dari seseorang untuk ulang tahun perkawinan yang pertama. Dari Dharma Angwar Masih, mohon keselamatan jiwa bagi Mama Aloisia Maria Ulhayanan. Semoga diberikan istirahat dan damai dalam kerajaan surga. Dari keluarga Mada Kora, mohon doa bagi Yulia Francisca Tamaela yang telah dipanggil Tuhan. Semoga diampuni segala dosanya dan diterima dalam kerajaan surga. Juga berdoa bagi keluarga yang telah dipanggil Tuhan. Semoga diterima dalam kerajaan surga. Dari keluarga Bako, mengucap syukur atas bertambah setahun usia anak Clara Ikani Bako dan mohon penyertaan Tuhan untuk semua keluarga. Juga mohon permohonan dari Ibu Teresia Rumaratu, memohon istirahat kekal bagi anggota keluarga yang telah meninggal dunia, Sixtus Petrus Rumaratu, juga Mama Lodewina dan kakak Clemens Rumaratu, Bapak Mas Rai, juga Mama Kasparina, juga untuk Bapak Lahau, dan semoga semua keluarga besar Rumaratu yang telah meninggal, semoga diampuni segala dosanya dan diterima dalam kerajaan surga. Dari keluarga Taso, juga memohon penyertaan Tuhan bagi anak Jeki Taso, dalam mengupayakan masa depannya, juga mohon penyertaan Tuhan bagi anak Rivera Taso untuk sesuatu maksud. Juga permohonan dari seseorang bersyukur dan bertingkah kasih atas rahmat berkat perlindungan Tuhan. Juga mohon campur tangan dan penyertaan Tuhan bagi berbagai kegiatan yang akan dijalani di bulan Juni 2026. Dan mohon pengampunan dan keselamatan jiwa bagi Mama Angelina Volatvindo Ngilawan, juga Bapak Karel Mas Volatvindo, juga adik-anek Johannes Filipus Volatvindo, Freska Volatvindo, juga Anjel Jenselina Reni, juga Bapak Klarat Mase dan Opa Oma Volatvindo Ngilawan, Opa Otler. Juga permohonan dari Bapak Paul Inuhan, berdoa untuk anak Intiwe dan Tesa dalam proses pendidikan mereka, juga terkhusus untuk anak Hieronymus Felix Inuhan, dan mohon keselamatan jiwa bagi anak terkasih. Dan permohonan dari keluarga Stanley Oyutun, bersyukur dan berterima kasih atas keberhasilan anak-anak dan berdoa untuk sesuatu maksud. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima, memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan pujian syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Senongutra serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bangkit berdiri atas petunjuk

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita berikan salam damai. Sebelum kita menyerang yang terpusat, hidupi dan menyiapkan jiwa ragamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebelum kita berdoa doa penutup, mari kita bersyukur atas keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Karena itu diundang untuk tampil ke depan, kita mengadakan pembaruan janji perkawinan.

Biarlah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah berkenan memberi kepada kami tambahan umur panjang untuk hidup bersama sebagai keluarga. Kami berterima kasih kepada-Mu karena cinta yang tumbuh makin subur dalam hidup kami, dan karena ikatan hubungan kami satu sama lain makin erat hari demi hari. Kami bersyukur kepada-Mu karena kebahagiaan yang boleh kami alami, dan kami sadari

bersama sampai hari ini. Kami mohon ampun kepada-Mu, ya Allah yang Maha Kasih, karena pada suatu saat kami pernah gagal di dalam membangun hidup bersama. Karena pada suatu saat kami pernah mengalami kesulitan dalam hidup bersama. Karena pada suatu saat kami pernah kurang simpati dan kurang mampu memahami satu sama lain. Karena pada suatu saat kami pernah mengalami bahwa relasi di antara kami tidak sempurna sebagaimana seharusnya. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih,

dan berikanlah kepada kami apa yang terbaik, agar kami mampu mengemban tugas panggilan untuk menyempurnakan satu sama lain dalam hidup bersama kami sebagai keluarga. Semua doa dan permohonan kami ini kami menunjukkan kepada dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Bantulah kami agar mampu memelihara kesetiaan dalam cinta.

Ya Tuhan, bersudilah memberkati para pasutri ini, keluarga ini, sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesulitan.

0: Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan kudus kurban. Kami bertekun dalam pelayanan kami di masyarakat dan Engkau bimbing mencapai keselamatan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan informasi paroki.
1: Umat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan beberapa informasi paroki Minggu 31 Mei 2026. Pertama, jadwal dan penanggung jawab liturgi pekan ini sebagai berikut. Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu, misa harian di kapel pada pukul 06.00 WIT. Kamis 4 Juni, misa pembukaan bulan Hati Kudus pada pukul 18.30 WIT. Dewan yang bertugas DPP bidang liturgi. Kor yang bertugas lingkungan rohani 1 Monsenyur Yohanes Arts, organis Saudara Alvin. Jumat 5 Juni, misa Jumat pertama dan adorasi pada pukul 18.30 WIT. Dewan yang bertugas DPP bidang keritma, kor yang bertugas keluarga Savelier, Legio Maria dan Kerahiman Ilahi, organis Saudara Rohan. Minggu 7 Juni 2026, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Misa pertama pukul 07.00 WIT. Dewan yang bertugas Rukun Santa Maria Benteng Daud dan Rukun Santo Lukas. Kor yang bertugas Rukun Bunda Hati Kudus dan Rukun Santo Ignatius, organis Saudari Anggun. Misa kedua pukul 09.00 WIT, penerimaan komuni pertama. Dewan yang bertugas DPP kelompok 4. Kor yang bertugas paduan suara Lumen Christi, organis Saudara Niklas. Misa ketiga pukul 18.30 WIT, dewan yang bertugas DPP kelompok 3, kor yang bertugas lingkungan rohani 3 Monsinyur Andreas Sol, organis Saudara Tommy. Kedua, kolekta misa pekan lalu 24 Mei 2026. Kolekta paroki misa pertama, kedua, dan ketiga, kolekta hari Jumat dan misa rukun Bunda Hati Kudus sebesar Rp9.315.000. Kolekta novena Hati Kudus hari pertama sampai dengan hari ke-9 Rp4.727.000. Kolekta pembangunan misa pertama, kedua, dan ketiga sebesar Rp8.431.000. Kolekta sumbangan misa pertama dan kedua sebesar Rp6.015.000. Kolekta sumbangan untuk Pulau Buru misa pertama, kedua, dan ketiga sebesar Rp5.180.000. Total derma pekan lalu sebesar Rp33.670.000. Ketiga, mohon perhatian untuk peserta komuni pertama bersama dengan orang tua sebagai berikut. Setelah misa kedua hari ini akan ada pembinaan terakhir. Senin 1 Juni jam 18.30 ada rekoleksi oleh Pastor Anton Kawole bersama tim. Setelah itu dilanjutkan dengan penerimaan sakramen pengakuan dosa. Orang tua, papa dan mama wajib hadir. Diulangi, papa dan mama wajib hadir untuk kegiatan dimaksud. Mohon makan kenyang dari rumah dan snack akan disiapkan oleh paroki. Jumat 5 Juni pukul 17.00 gladi kotor penerimaan komuni pertama dan Sabtu 6 Juni pukul 17.00 gladi bersih penerimaan komuni pertama. Keempat, hari ini ada kerja bakti pukul 15.00 atau jam 3 sore di lokasi Kapel Santo Yosef Kayu 3. Yang akan kerja bakti adalah umat lingkungan rohani 4. Untuk itu mohon partisipasi umat lingkungan 4 dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Kelima, pembersihan gereja pada hari Sabtu 6 Juni 2026 adalah Rukun Santa Ana, saya ulangi, Rukun Santa Maria Ratu Damai dan Rukun Santo Matius Ricci. Mohon kerjasama dan partisipasi untuk melakukan tugas yang dimaksud. Keenam, tersedia di halaman gereja minyak kayu putih asli dari Pulau Buru. Bagi umat yang berminat, silakan mendapatkannya dengan harga Rp100.000 per botol. Setiap pembelian juga sekaligus untuk membantu saudara-saudari kita dalam kegiatan pentabisan imam baru dan dedikasi gereja Hati Kudus di Stasi Batlale, Pulau Buru. Terakhir, terima kasih kami ucapkan kepada selebran utama misa di pagi hari ini, RD Igo Revo. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua petugas liturgi DPP, Miss Dinar, Lektor, Pemazmur, Kor, Organis, dan semua yang terlibat dalam misa di pagi hari ini. Demikian informasi paroki, Tuhan memberkati kita semua. Santo Franciscus Saverius, Salve.
2: Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ini kesempatan kita terakhir berkumpul di bulan Mei ini, bulan Maria. Karena itu mari saya ajak kita supaya kita menutup bulan ini dengan berdoa bersama 3 kali Salam Maria, baru kita doa penutup. Kita berdoa bersama, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

0: Saudara pendengar, umat Katolik yang berbahagia, baru saja kita ikuti Misa Minggu Pagi 31 Mei 2026 yang kita siarkan langsung dari Gedung Gereja Katedral Santa Francisco Xaverius Jalan Patimura, Ambon. Semoga apa yang disampaikan oleh Pastor di hari ini, saudara pendengar, bisa menjadi berkat untuk menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai umat Kristiani. Dan akhirnya kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, saya Nita, operator Iki, dan driver Samsul. Kita kembali ke Studio Pro 1 Jalan Jenderal Ahmad ini.
1: Ya, terima kasih reporter Nida Tuanakota dari Gereja Katedral Ambon, di mana sudah melaporkan tadi siaran langsung misa atau kebaktian minggu di hari ini 31 Mei 2026. Sekaligus merupakan misa atau kebaktian terakhir khusus untuk bulan Mei 2026. Kembali lagi di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah Ambon, kami masih tetap temani Anda pendengar dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon di frekuensi 105,1 FM melalui AM 720 kHz atau pada gelombang 416,66 meter. Saat ini sudah di menit ke-42 dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya masih akan temani Anda terus melintas atau menuntaskan pagi ini di sesi Maluku pagi ini, dan kita nanti sampai di sesi Maluku siang yang akan segera kita gelar untuk Anda pendengar. Selamat hari Minggu kepada pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, ya. Dan juga kepada saudara umat Katolik. Bagi Anda mungkin yang sampai dengan saat ini masih ada dalam proses kebaktian atau ibadah atau juga misa, kami juga ucapkan selamat. Tetap fokus dan konsen dengan kebaktian atau ibadahnya atau misanya di hari ini.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

0: 101 RRI Ambon.
1: Penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Dr. Magreti Ukularan di Samulaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih terus bergulir. Tim intelijen Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku sukses memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. Sejumlah nama telah dimintai keterangan, termasuk pejabat daerah dan pihak pelaksana proyek. Kini, kasus tersebut telah masuk fase audit investigasi oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengetahui adanya potensi kerugian negara di balik proyek amburadul tersebut. Asisten Intelijen Kejati Maluku Diki Oktavia yang dikonfirmasi mengakui, kasus tersebut tinggal menunggu audit investigasi dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan untuk diketahui, penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan RSUD Dr. Magreti Ukularan Somlagi telah berlangsung sejak awal tahun 2026.
0: Sekian cek fakta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
0: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Ya, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan waktu terus berpacu, sekarang sudah di pukul 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Ya, sudah masuk di Maluku siang ini dan menemani Anda di spesial hari Minggu Anda. Ya, selamat menikmati nuansa hari Minggu ini bagi pendengar semuanya di manapun Anda berada. Dalam rangkaian liburan yang cukup puas bagi Anda nikmati, dan masih sampai di hari besok juga ya, bertepatan di 1 Juni 2026, yang mana besok nanti kita akan peringati sebagai hari lahir Pancasila. Baik, semoga tengah di penghujung bulan Mei 2026 ini, segala sesuatu yang sudah Anda lewati dan Anda jalani sepanjang ada di bulan Mei ini, semuanya baik-baik saja. Ya, semoga apa yang dihasilkan di sepanjang bulan Mei ini semuanya juga lebih banyak membawa yang positif daripada yang negatifnya, ya. Lebih banyak positifnya daripada yang negatif. Iya. Kalaupun di bulan Mei akan segera berakhir ini, ada catatan-catatan semuanya, mungkin kebanyakan kalau kedapatan ada yang kurang, ataupun juga mungkin hasil yang Anda dapatkan tidak maksimal, atau katakanlah lebih banyak kegagalan daripada keberhasilan, ya harus perlu dilakukan evaluasi untuk menentukan lagi derap langkah baru Anda di bulan yang baru, Juni 2026 nanti atau mulai besok, ya. Ya, kita buka kebersamaan kita di Maluku siang ini menemani pendengar sampai di pukul 15 menyentuh waktunya sore di wilayah Indonesia Timur. Anda pendengar yang ada di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia bagian Barat yang masih ada dalam nuansa pagi, saya menyapa Anda selamat pagi. Terima kasih pendengar kita yang ada di berbagai pelosok, ada di Wonosobo Mbak Wiga yang juga sudah menyapa kami di nomor WhatsApp kami. Terima kasih sudah menyapa kami yang bertugas di Pro 1 dari Ambon pagi ini. Ya, lebih dulu juga ada Mbak Desi Depok yang sementara lagi berada di seputaran Anyer, lagi menikmati liburnya ya sampai di hari besok. Wow. Oke, selamat menikmati ya bersama keluarga, bersama anak-anak, dan juga bersama abang-abang terkasihnya ya, Bang Bulong. Ya, siapa tahu Bang Bulong saat ini mungkin lagi malas-malas di ruang tidur. Baik, salam dari Kota Ambon Manisi. Ya, di Jakarta pun begitu, ya di Lampung pun begitu, ya di Manado pun juga, yang di Kupang, NTT dan sekitarnya juga. Pokoknya di mana saja yang sempat bersama dengan kami di sini. Kami masih tetap eksis temannya di frekuensi FM 105,1, AM 720 kHz, atau gelombang 416,66 meter. Juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming dan lewat aplikasi RRI Digital kami. Ada yang bilang, aduh Bung Teis, saya sudah hapus aplikasi RRI Digital. Why? Kenapa dihapus ya? Ya, kalau Anda hapus RRI Digital berarti Anda kehilangan banyak kesempatan, Anda banyak kehilangan relasi, Anda akan banyak kehilangan informasi, dan Anda akan banyak kehilangan hiburan kalau hapus RRI Digital. Oke, dipasang lagi ya. Yang kemarin nggak tahu kenapa mungkin tangannya jarinya keseleo terus terhapus aplikasinya. Oke, di-download lagi aplikasi RRI Digital ya, biar bisa dengar suara saya. Iya, kalau suara saya di sini terus ya tidak bisa dengar di situ, ya percuma dong. Ya, kata Mbak Wiga, rugi kalau nggak dengar suaranya Bang Tei, soalnya menghibur gitu. Ah, yang benar. Makasih ya untuk Mbak Wiga ya. Kalau benar-benar sangat menghibur, ya udah dinikmati saja, biar setiap hari terhibur ya, daripada sedih, daripada duka, ya kan, gitu. Daripada galau gitu ya, daripada pikirannya melayang-layang sampai ke awan-awan, ya udah dengar Pro 1 RRI Ambon saja selalu. Yes, kita lanjut di Maluku siang ini temani Anda.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Maluku siang ini bersama Bro Satir dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saya lanjut saja untuk terus menemani kebersamaan kita untuk Maluku siang ini, wilayah Indonesia Timur yang baru hampir 1 jam ya, dari pukul 11 siang tadi. Ya, informasi seperti biasa saya turunkan dari laman informasi kami di rri.co.id, pendengar. Nah, baik. Ya, pendengar, kami update dari rri.co.id. Besok 1 Juni 2026 kita akan memperingati hari lahir Pancasila, dan besok upacara peringatan hari lahir Pancasila akan bertindak sebagai inspektur, yaitu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Informasikan melalui kbrn.co.id, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pancasila, Hari Lahir Pancasila, besok 1 Juni 2026. Upacara tingkat pusat ini akan digelar di lapangan Gedung Pancasila, Jakarta, besok. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan Presiden akan hadir langsung memimpin jalannya upacara. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di tingkat pusat akan dilaksanakan secara luring pada hari Senin besok. Presiden akan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur. Demikian kata Yudian. Dijelaskan pula masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya upacara melalui berbagai saluran digital resmi. Siaran langsung akan tersedia melalui kanal media sosial BPIP dan berbagai televisi nasional. Bagi masyarakat luas dan seluruh pegawai instansi yang telah melaksanakan upacara di daerah masing-masing, untuk di daerah masing-masing upacara tingkat lokal pada pagi dapat mengikuti jalannya upacara tingkat pusat di pukul 10 waktu Indonesia Barat atau pukul 12 siang waktu Indonesia Timur, melalui siaran langsung di kanal YouTube BPIP, laman Facebook BPIP, juga di platform-platform digital BPIP lainnya, televisi nasional, dan juga di RRI. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional dan global. Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Ya, pendengar, bagi Anda pecinta olahraga yang mungkin di subuh atau dini hari tadi sempat menyaksikan jalannya laga hidup mati, ya, penentuan siapa yang terbaik dalam Liga Champion 2025-2026, di mana PSG atau Paris Saint-Germain memastikan gelar Liga Champion 2025-2026 setelah berhasil menang lewat adu penalti. Final berlangsung di Puskas Arena pada Minggu dini hari 31 Mei tadi. Pertandingan berjalan begitu sengit dan seru. Tim asuhan Michael Arteta langsung menekan pertahanan PSG sebagaimana dilaporkan. Arsenal membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui Kai Havertz. Gol tercipta setelah bola liar dikuasainya sebelum melewati pertahanan Les Parisiens. Havertz melakukan solo run menuju kotak penalti lawan. Tembakannya dari sudut sempit mengejutkan Matvei Sofonov dan mengubah skor 1-0. Di babak kedua, Les Parisiens kembali mengambil inisiatif serangan. Achraf Hakimi sempat menguji David Raya lewat tendangan bebas di menit ke-55. Momentum penting lain hadir pada menit ke-62 saat Christian Mosquera melakukan pelanggaran terhadap Vicha Kvaratskhelia, dan wasit Daniel Siber langsung mengesahkan penalti setelah mendapat dukungan hasil pemeriksaan VAR. Dembele mulai menunjukkan taring dan mampu mengeksekusi gol dengan sempurna. Tendangannya mengecoh David Raya dan membuat skor berubah 1-1 bagi PSG. Setelah gol itu, Les Parisiens semakin percaya diri menguasai jalannya pertandingan. Peluang Vitinha dan Kvaratskhelia lagi-lagi mengancam pertahanan The Gunners. Skor tetap imbang hingga waktu normal selesai.
Pertandingan terpaksa dilanjutkan ke babak extra time. Di extra time, The Gunners menurunkan Martin Zubimendi dan Eberenzi Eze. Les Paris Saint merespon dengan turun menurunkan Warren Saire dan Emery. Memasuki menit ke-102 di injury time, Madueke terjatuh. Insiden itu terjadi setelah persaingan sengit dengan Nuno Mendes di penalti. Les

skor skor imbang 1-1. Pada tendangan kedua untuk masing-masing tim, Desire Doe sukses mencetak gol pada giliran kedua. Sebaliknya, Eberensi EC gagal setelah tendangannya melebar. Pada giliran ketiga, David Raya menggagalkan eksekusi Nuno Mendes. Declan Rice kemudian menambahkan kedudukan menjadi 2-2 untuk The Gunners. Achraf Hakimi mencetak gol pada giliran keempat. Gabriel Martinelli juga berhasil menjaga napas Arsenal di babak tersebut. Dan gol akhirnya tercipta pada giliran kelima, Les Parisiens lewat Lucas Beraldo. Sementara itu Gabriel Magalhaes gagal menuntaskan tugasnya setelah tendangannya melambung. Dengan ini PSG memenangkan adu penalti dengan skor 4-3 yang memastikan mereka mempertahankan gelar Liga Champions untuk kedua kalinya.

Pendengar, buku dengan judul Cewek Smart ini dirancang untuk membantu para remaja perempuan agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seseorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga, cerdas dalam hal ini tidak hanya dapat diukur dari tingginya nilai raport yang diperoleh. Akan tetapi, bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup

dengan tolak ukur agama, serta bertanggung jawab. Buku dengan tebal 200 halaman ini secara umum berbicara mengenai dasar-dasar menjadi seorang perempuan soleha yang cerdas dan sesuai dengan syariat. Buku ini juga menjelaskan bahwa remaja perempuan tidak perlu berpacaran dan tidak perlu bersikap centil, dan juga penjelasan serta alasannya mengapa tak perlu berlaku demikian. Karena pada dasarnya perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan serta menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap dengan sesuai syariat atau ajaran agama Islam. Dengan membaca buku yang ditulis oleh Ria Fariana ini, setiap orang dapat merenungkan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam buku ini juga memuat berbagai kata bijak yang bisa dijadikan sebagai renungan dan motivasi hidup. Kelebihan buku berjudul Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk dapat bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama Islam. Selain itu, buku ini menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami karena bahasanya adalah bahasa yang santai, populer, dan juga gaul. Cover buku ini juga sangat menarik. Disajikan gambar kartun yang lucu dan penuh warna, sehingga menambah keistimewaan buku ini dan pastinya cocok untuk remaja perempuan. Meski demikian, ada kekurangan atau kelemahan di dalam buku ini. Buku ini juga tidak terlalu laku di pasaran, dan gambar serta ilustrasi yang ada di dalamnya secara visual. Demikian esensi buku dengan judul Cewek Smart dari RRI untuk Indonesia.

Halo Kawasaki lovers, dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami di Jalan Dr. Siwabesi Wainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, diantaranya KLX, W175, ZX25R, Versys 250, dan KLL 500. Untuk info harga dan promo terbaru, kamu bisa chat di marketing kami di nomor 0852-5400-8049 atas nama Astuti. Kawasaki, siap temani perjalananmu.

0: Rianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan?
1: Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Halo Gus, siang ini masih saya ada di sini untuk temani Anda. Tadi udah ada beberapa lagu dan juga informasi yang terus saya bagi untuk Anda. Oh, lagu barusan tadi dinyanyikan oleh salah satu penyanyi kekinian yang juga saya sangat demen ya, saya sangat favoritkan dia ya. Saya sangat kalau dengar suaranya Mahal ini tuh saya dadanya langsung deg-deg ya gitu ya. Saya senang sekali ya ketika mendengar si Mahal ini bernyanyi ya. Juga Liodra itu penyanyi-penyanyi kekinian yang membuat saya itu langsung terkesimak dan seperti kata lagu ku tersanjung begitu. Ya, kalau penyanyi-penyanyi cowoknya juga ada ya. Ya, tapi omong-omong sekarang udah di jam 12 ya, pukul 12 lebih 23 menit nih untuk waktu Indonesia Timur. Ya, sudah ada di saat jam makan siang. Untuk itu yang lagi menikmati makan siang, ya udah sama menikmati makan siang, yang belum makan siang, ya silakan berproses lah ya. Kalau hari ini puasa ya apa boleh buat. Yang masih di nuansa pagi ya. Berarti dari jam 10 ya, pukul 10 lebih berapa sekarang? 23 ya, 10.23 waktu Indonesia Barat. Di bagian barat Indonesia, berarti masih pagi ya. Kalau di misalnya di Pulau Jawa, entah itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kalau jam-jam segini di mendekati pukul hampir jam setengah 11 siang di Jawa ini sudah ada yang menikmati makan siang belum ini? Mbak Wiga Wonosobo, iya. Wes masak ya untuk mangan siang. Kalau wes masak ya alamat masak ya. Ya masak yang enak ya. Biasanya kalau orang masak enak itu katanya di awal bulan ya. Ketika buka bulan gitu ya, awal-awal bulan tanggal 1. Berarti kalau ketika menutup bulannya juga, menutup akhir bulan juga harus masak yang enak gitu ya. Jangan cuma di awal bulan tapi di akhir bulan juga harus masak yang enak gitu ya. Juga tuh Mbak Desi yang lagi dianyar, nah ya kalau Mbak Desi dianyar itu nggak masak-masak lagi ya, tinggal main dengan ujung jari, tinggal klik di ujung jari terus ya menu-menunya datang ya, kan lagi liburan, lagi nikmati pemandangan pantai, lagi santai-santai di room hotel, lagi-lagi santai di resto, jadi segala sesuatunya nggak ada masak-masaknya ya, iya, tinggal klik di ujung jari semuanya oke, tinggal bilang, tinggal ngangkat tangan gitu, oh lagi sambil masak ya, iya. Mbak Wiga di Wonosobo baru langsung merespon secepat kilat ya. Nah gitu, saya suka pendengar yang seperti gitu. Maksudnya ketika kita pas dibilangin namanya di udara dan mereka lagi mendengar terus langsung jari-jarinya bermain gitu, ketak-ketuk-ketuk-ketuk-ketuk-ketuk, iya gitu. Langsung respon, ya makasih saya lagi masak. Atau enggak, saya lagi monit, saya lagi duduk aja gitu. Pendengarnya harus gitu, namanya pendengar aktif ya. Saya senang, saya suka ya kalau ada pendengar-pendengar yang iya, karakternya seperti begitu. Pas kita menyapa di udara, kita menyebut namanya, terus mereka langsung merespon secepat mungkin, begitu ya. Oke, makasih ya Mbak Wiga dan juga untuk yang lain-lainnya. Kalaupun demikian, juga Mbak Desi, yang lain-lainnya begitu. Ketika mendengar namanya di udara, mereka langsung merespon cepat gitu. Bunda Yos Balubun juga di Kopertis, ya, barusan juga menyapa saya, ya, mengucapkan selamat tugas di hari ini. Sehat-sehat selalu. Dan ada yang bilang, ya Kak Dede baliklah aja ya, menyiar terus, jangan cuma muncul sehari dua tiga hilang, muncul sekali hilang, ya balik aja deh, stay tune di Pro 1 ya. Soalnya kalau ya kalau Kak Dedenya nggak on air ya, kita mah bisa jadi kita bisa berpindah ke perangkat lain. Waduh, jangan janganlah ya, sekalipun saya tidak on air di sini dalam beberapa waktu, tidak usahlah berpindah ke jalur yang lain ya, konsen di sini kan, masih ada teman-teman yang lain, masih ada si Gama, masih ada si Jo, masih ada si Valdi, masih ada si Dea, masih ada Susan, kan masih ada 5 ya. Masa satunya nggak ada terus bikin patah semangat? Janganlah, jangan begitu. Iya, sama si Dewa bilang, aduh, Kak Dede sudah jarang-jarangnya di Pro 1. Semangat kita untuk gabung Pro 1-nya jadi luntur. Waduh, oh my God. Bang Dewa, jangan gitu dong Bang Dewa ya. Semangat aja. Ngapain sih, kalau saya nggak ada beberapa hari, ya. Gitu ya, saya dengar sendiri ya dari chattingnya gitu. Terpaksa harus main di Pro 4 terus. Ya gak mau lagi di Pro 1, ya aduh, kok bisa putus hubungan sama nyamuk sih secepat gitu.
Oke. Saya memahami ya situasi ya suasana hati Anda begitu ya. Tapi ya itu juga pilihan Anda. Ya, Anda menentukan ya, radio tanpa pendengar bukanlah radio, betul kan? Ya. Iya, tapi kalau pendengar tanpa radio bagaimana? Iya. Mungkin di zaman sekarang sudah banyak teknologi yang bisa digunakan. Tapi di era-era zamannya saya masih cikola-cikola. Tahu nggak cikola? Ada teman saya ya. Kata cikola ini teman saya dulu ya. Dia itu orang dari Sulawesi Tenggara. Dia itu biasanya kalau bilang sekola itu cikola. Makanya kata ini atau saya ingat sampai sekarang ya. Iya. Di zaman-zaman kita masih cikola-cikola itu. Iya. Radio itu paling handal ya. Radio paling handal, apalagi di zaman 70, 80, 90-an, radio itu paling handal. Zaman itu kan handphonenya belum ada tuh, handphone masih di awan-awan, ya, masih di dasar laut Atlantik, belum muncul, ya. Jadi yang paling top saat itu radio. Jadi kalau saat itu pendengar kalau nggak dengar radio, maka iya, pendengar akan mati informasi, ya, dan mati hiburan, iya begitu. Wah, zaman-zaman itu radionya mah ibarat ibarat apa ya? Ibarat maha agung begitu ya. Penyiarnya ibarat artis yang tidak kelihatan namanya ya. Iya. Penyiar ya ibarat artis, seorang artis top, artis terfavorit yang tidak diketahui wajahnya. Iya, hanya dengar suara. Waduh, penyiar ini suaranya keren ya. Siapa sih namanya? Iya. Nah, dari suara di radio itu makanya membuat orang suka ya. Gaya ngomongnya, gaya bahasanya, iya, karakter penyiar itu ya dekat sama pendengar, ya pasti disuka ya gitu. Begitu ya. Nah, itu sejarah ya kalau radio di 70, 80, 90-an ya. Nah, dan ketika di awal-awal 2000-an ya sebenarnya di tahun pertengahan 90-an itu memang sudah ada handphone tapi hanya untuk jenis-jenis tertentu ya. Kemudian berkembang sampai dengan saat ini ya orang sudah mulai mendapatkan akses melalui handphone itu ya. Tapi kalau hitung-hitung ya kalah jauh sama radio masih lebih menang ya, track recordnya masih lebih hebat daripada handphone gitu ya. Nah, dengar sesuatu informasi dan apa musik itu di radio itu jauh lebih enak, bervariasi ya, beribu-ribu macam lagu ya kita bisa dengar dari waktu ke waktu tanpa batas, unlimited. Ya, tapi kalau kamu punya handphone yang cuma misalnya 8 GB, 16 GB, berapa sih yang kamu bisa tampung untuk lagunya di situ ya? Palingan mungkin 2-3 ribuan lagu ya. Tapi kalau dengar di radio ya, puluhan ribu bahkan ratus ribu lagu kamu bisa dengar dari waktu ke waktu. Iya kan? Iya, jadi masih lebih unggul itu radio begitu. Kata teman saya ya. Terima kasih yang di Wonosobo. Terima kasih yang sementara ada di Anyer. Selamat menikmati hari libur Anda sampai besok nanti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hit it.

Maluku siang ini masih terus digelar untuk Anda, dan kita sudah dekat-dekat di pukul 13 atau di jam 1 siang nanti untuk ikuti berbagai informasi dari dunia olahraga. Dari informasi seputar dunia sains dan teknologi, saya hadirkan untuk Anda sekelompok ilmuwan diinformasikan berhasil mendokumentasikan dan mengambil sampel sistem air tawar raksasa yang tersembunyi di bawah dasar Samudra Atlantik, tepatnya di laut lepas pantai timur Amerika Serikat itu. Penemuan ini menjadi yang pertama di dunia. Proyek penelitian bernama IODP 3 NSF Expedition 501 tersebut melibatkan sekitar 40 ilmuwan dari 13 negara. Tim peneliti berlayar di lepas pantai New England, wilayah selatan Cape Cod, lalu mengebor dasar laut dan mengambil sampel inti sedimen dari lapisan bawah. Hasil pengeboran mengungkap adanya lapisan sedimen sekitar 200 meter di bawah dasar laut yang jenuh oleh air freshener, yakni air laut yang kadar garamnya telah berkurang drastis. Fenomena itu bisa dibayangkan seperti spons raksasa di bawah laut, mirip aquifer di daratan. Aquifer sendiri merupakan lapisan batuan bawah tanah yang menyimpan air dan sering dimanfaatkan sebagai cadangan air tawar. Selama puluhan tahun, ilmuwan menduga struktur seperti ini mungkin ada di bawah laut. Beberapa bukti sebelumnya sempat mengarah ke keberadaannya. Namun baru kali ini sistem tersebut berhasil mendokumentasikan dan diambil sampelnya secara menyeluruh. Meski begitu, banyak pertanyaan besar masih belum terjawab. Para peneliti belum mengetahui usia pasti air bawah laut itu, berapa total volumenya, maupun bagaimana interaksinya dengan air laut di sekitarnya. Mereka juga menduga ada komunitas mikroba yang hidup di dalamnya, tetapi sejauh ini belum diketahui jenis mikroorganisme tersebut maupun bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Asal-usul air ini pun masih menjadi sebuah teka-teki. Salah satu teori menyebut air tawar itu terjebak saat permukaan laut sekitar 100 meter lebih rendah dibanding sekarang. Kemungkinan lain, air laut tersebut berasal dari bawah lapisan es atau danau glasial pada salah satu periode zaman es sekitar 450 ribu tahun lalu atau 20 ribu tahun yang lalu. Peneliti akan terus mempelajari sampel ini untuk mengungkap lebih banyak informasi, termasuk akan menentukan usia air tanah dengan lebih akurat, yang sangat penting untuk memperluas pemahaman

Ya, menutup sesi ini ada penampilan dari Sheryl Crow dengan If It Makes You Happy. Ya, jika hari ini bisa membuat Anda bahagia dan senang, jalaninya dan nikmatilah dengan sepuas hati Anda. Ya, itu kata Sheryl Crow. Baik, sekarang udah di pukul 13, kita berhubung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyajikan berbagai informasi dalam Warta Berita Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna.
1: Usman Dembele, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena Budapest malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
3: Saya
2: sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
4: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
4: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay gak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
3: Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi.
1: Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini, Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Aryna Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menedakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka, dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua, sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin, Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu. We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Khususnya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wangshan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat kurang.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan sama angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Perancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No.

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI dengan esensi buku. Buku perjalanan menuju pulang mengisahkan perempuan di antara ruang dan waktu, menghimpun banyak cerita. Ada juga surat, ilustrasi, serta pertanyaan yang dieksplorasi Lala Bohang dan Lara Nuberg. Sejarawan dan penulis Indo-Belanda membawa pembaca ke dalam penjelajahan batin yang bermakna. Lala Bohang adalah gadis kelahiran Sulawesi, kini bersama Lara Nuberg berhasil menerbitkan buku fiksi dan sastra yang berjudul Perjalanan Menuju Pulang dan diterbitkan Agustus 2021. Lulusan Universitas Parahyangan bekerja sebagai stylist. Selain menjadi ilustrator dan penulis, Lala menceritakan tentang arti dari sebuah perjalanan menuju pulang yang sebenarnya. Bahwa dalam hidup, manusia tetap butuh tempat untuk pulang. Bisa jadi kisah kehidupan ini terkait keberadaan Belanda selama 350 tahun di Indonesia, yang meninggalkan jejak dalam kehidupan kedua perempuan muda ini, Lala dan Lara. Tulisan mereka membahas penelusuran nenek moyangnya dan dalam upaya pencarian identitas diri. Buku memoir setebal 170 halaman ini dibuka dengan lini masa yang menampilkan rangkuman sejarah Indonesia Belanda, mencakup peristiwa penting dan bersejarah yang pernah terjadi di Nusantara, lalu mengerucut mencapai garis keturunan Lara dan Lala. Penelusuran masa lalu perempuan di keluarga terlihat jelas betapa besarnya pengaruh garis keturunan dan pengalaman hidup nenek buyut dalam sebuah keluarga. Hal tersebut punya peran dan pengaruh besar dalam pembentukan tradisi hingga kebiasaan keseharian. Yang menarik dari memoir ini adalah cara Lala dan Lara memandang pentingnya mempelajari sejarah. Sejarah tidak semestinya dihafal dan dipelajari dengan cara kaku, karena banyak aspek dan sudut pandang yang lebih luas dan bisa digali dari sebuah sejarah. Sebab sejarah masa lalu ada garis penting yang bisa kita tarik untuk menjalani masa kini dengan lebih utuh. Di buku ini ada sisipan resep makanan yang paling berkesan di keluarga Lala dan Lara, dengan makanan menjadi sebuah bentuk bahasa cinta sendiri dalam sebuah keluarga. Lala dan Lara berbagi cerita soal asal-usul keluarga mereka serta sudut pandang mereka tentang pencarian jati diri dan identitas diri. Seakan kita membaca buku harian sahabat, tukar-menukar surat antara Lara dan Lala, ada semacam perasaan nostalgia yang hangat dan nyaman. Buku memoir ini sangat menghangatkan hati. Perjalanan menuju pulang menjadi bacaan yang memberikan berbagai wawasan baru soal mempelajari sejarah, membentuk sudut pandang soal identitas diri serta cara bersikap dalam menjalani kehidupan hingga mencari makna kehidupan yang menjadi bagian dari proses belajar seumur hidup. Serta kembali mengingatkan kita betapa pentingnya peran dan latar belakang keluarga dalam membentuk jati diri kita saat ini, hingga kita sadar akan perjalanan menuju pulang. Karya Lala Bohang dan Lara Nuber. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Ya, baik, tadi kita sudah ikuti berbagai informasi di Warta Berita pukul 13, berita-berita olahraga. Dan Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih akan terus temani Anda pendengar. Sekarang sudah di pukul 13 lebih 45 menit. Dan tersisa waktu 15 menit lagi, saya akan pamit dari ruang dengar Anda tepat di pukul 14. Dan untuk sesi siang ini, kita buka di lembaran musik dan informasi. Oh, di request time, sharing musik dan informasi ya maksudnya ya. Di sharing musik dan informasi dan juga request time. Untuk pendengar yang mau berpartisipasi bersama kami di sesi request time dan sharing musik, sharing informasi ini, silakan. Kami mengundang Anda sampai nanti di pukul 15 ya. Line telepon kami di 3834921. SMS WhatsApp juga di 0813-5426-5886. Ya, selamat siang. Saya terus menyapa Anda ya untuk kesekian kalinya. Dan kalau sudah jam begini, semuanya sudah ada dalam waktunya siang hari ya untuk seluruh persaudaraan Nusantara. Sementara untuk pendengar kita di Holland, negeri Belanda, saya ucapkan selamat pagi. Ya, selamat pagi ya. Selamat berhari Minggu untuk Maria Gloria, juga untuk keluarga Mama Mei Ohe Wutun dan keluarga semuanya ada di Holland Belanda yang selalu mengikuti siaran kami melalui Pro 1 dari Ambon lewat RRI Digital. Iya. Terima kasih untuk ucapan selamat tugas dan selamat hari Minggu buat kami di Pro 1 dari Ambon sudah menyapa kami dari Holland negeri Belanda. Kami di sini sehat-sehat baik-baik saja. Kami juga berharap ya saudara-saudara orang Maluku yang ada di Holland Belanda semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk keluarga, saya langsung saja untuk keluarga saya yang ada di kota Ambon, keluarga besar saya yang ada di kota Ambon, ya, dapat salam dari Maria Gloria di Holland, negeri Belanda. Ucapannya selamat hari Minggu dan selamat beribadah, ya. Ini ucapannya sudah di sekitar dari pukul 10 tadi ya, pukul 9. Iya, hanya saya baru bisa meresponnya di saat ini begitu. Terima kasih ya untuk ke Maria Gloria dan kawan-kawan di Holland negeri Belanda. Pendengar kita juga di lain tempat, saya juga menyapa Anda. Dan iya, ini pesannya tadi, bilang saja buat saudara-saudara di Ambon, Maluku, kemudian orang Maluku yang ada di negeri Belanda, Jerman dan juga di mana saja ya. Oke, salam hangat. Ya, kapan-kapan kita mau pulang ke Ambon mau makan papeda. Hormat dari Maria Gloria untuk keluarga besar saya di kota Ambon Manise. Untuk Nona Vin saya di Karang Panjang, ada salam dari Maria di Holland begitu ya. Selamat hari Minggu katanya. Baik. Ya, soalnya berduanya teman akrab gitu ya. Sama-sama semarga jadi ya. Mau gimana lagi? Oke, kita lanjut dan kembali. Nanti kalau mau request musiknya, dikirim saja. Oh, ini sudah ada lagi. Ya, saya langsung respon saja biar cepat ya. Dari Mbak Wiga di Wonosobo. Mau request lagu dari Frida Luciana, Rindu. Ya. Kalau lagu Rindu ini kan juga ada versinya Agnes Monica. Mau yang mana? Mau Frida apa versi Agnes? Ya. Sepertinya lebih enak versi Frida ya, original. Yang asli ya. Orang bilang yang asli itu yang lebih bagus ya. Iya. Yeah. Baik, nanti versi Frida Luciana dengan Rindu saya akan putarkan untuk Mbak Wiga di Wonosobo. Kalau di sana pasti dingin-dingin ya. Iya. Yeah. Semalam saya dapat informasi katanya suhunya dingin sampai berapa derajat itu ya. Kadangkala ada suhu di lokasi-lokasi tertentu yang menyentuh angka minus ya, begitu ya Mbak Wiga ya. Iya, konon juga di situ kan dekat dengan negeri di atas awan. Ya, yeah, di situ juga suhu udaranya kan minus ya. Wah. Sampai-sampai ke bawah sama lagu itu si Kla Project ya. Negeri di atas awan gitu. Yes. Kapan ya kita bisa ke negeri atas awan? Membayangkan ya di angkasa luar terus di awan-awan begitu. Oke, baik, terima kasih untuk Bunda Yos juga. Terima kasih sudah menyapa kami di siang ini. Selamat hari Minggu bersama keluarga. Dan juga untuk Bunda Wiga di seputaran Wonosobo. Ya, Bang Bolung yang sementara mau mandi di Pantai Anyar. Hati-hati Bang ya.
Ya, kalau gelombangnya terlalu besar, jangan coba-coba ya untuk mandi, ntar hanyut ya. Walaupun bisa berenang ya, tapi kalau ombaknya terlalu gede ya, susah nanti jadinya begitu.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana. Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini

0: seafood, makanan laut artinya, bukan siput yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang siput, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate siput.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Warga terdampak tanah longsor di BTN Gadiu Indah Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon menempuh jalur hukum dengan melaporkan developer atau pengembang perumahan tersebut ke Polda Maluku. Kuasa hukum Abdul Safri Tuakia mengatakan, warga terdampak longsor merasa ditipu oleh pengembang karena menjual rumah yang diduga memiliki cacat konstruksi. Dari keterangan warga, kata Abdul, saat pemerintah Kota Ambon meninjau lokasi longsor, disebutkan bahwa perumahan Gadiu baru diduga belum memiliki izin pembangunan. Sehingga pengembang juga diduga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Olehnya itu warga berharap Polda Maluku dapat mengusut tuntas laporan tersebut dan meminta pengembang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.
0: Sekian Cek Fakta.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami di kesempatan siang ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan saudara, kami terus menemani pendengar di saat ini di request time hingga nanti di pukul 15.
1: Oke Bun, terus mundur. Ya, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi Dinamika Maluku Sepekan, edisi Minggu 31 Mei 2026.
1: Kita ikuti Dinamika Maluku Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
2: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku mulai fokus mengamankan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak alat berat. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendata seluruh kendaraan alat berat di Maluku. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam Pesi menjelaskan, identifikasi data alat berat menjadi langkah penting dalam pemungutan pajak. Pendataan itu dilakukan agar proses penarikan pajak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dikatakan, selain pajak alat berat, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi terkait sektor opsen mineral bukan logam dan batuan yang dahulu dikenal sebagai pajak galian C. Jenis pajak ini dipungut oleh kabupaten kota, namun sebesar 25% bagian opsennya akan disetor langsung ke kas pemerintah provinsi.
3: Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat. Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota sehingga jumlah kendaraan alat berat dapat teridentifikasi, tertabulasi dengan baik untuk nanti kita pungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Salam Pisi optimis dengan penataan basis data yang lebih rapi mampu memberikan dukungan kuat terhadap capaian target pendapatan daerah. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal pungutan pajak di lapangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjajakan dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN. Menurutnya area tersebut merupakan lokasi yang banyak digunakan pelaku UMKM makanan untuk berjualan setiap hari. Wakil Wali Kota menilai keberadaan pedagang hewan kurban di sepanjang jalan BTN dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang datang membeli makanan. Ia mengatakan para pedagang UMKM makanan sudah lebih dulu menempati lokasi tersebut untuk mencari nafkah.
1: Perlu saya sampaikan dan tegaskan tadi yang mungkin catatan ini bahwa memang kita lihat biasanya walaupun itu adalah usaha musiman, tapi kan jangan sampai membuat situasi Kota Tual itu kelihatannya sedikit jorok, terutama di areal yang di Gapura 1 PTN Indah. Itu areal yang sangat luar biasa, ada UMKM yang tumbuh sangat luar biasa di samping kiri kanan, ada warung-warung. Lalu ketika tidak ada penertiban dari dinas terkait dengan persoalan, ya kita tidak bukan berarti bahwa kita ingin untuk peternak-peternak itu bisa, tapi ingat, jaga, ada syarat-syaratnya, ada jaraknya, ada tempat yang sangat, yang betul jauh.
0: Menurut Wali, pedagang hewan kurban yang bersifat musiman masih dapat dipindahkan ke lokasi lain yang lebih layak dan tertata. Langkah itu dinilai penting agar tidak menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mengurangi minat masyarakat berbelanja di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Tual juga meminta para pedagang hewan kurban menjaga kebersihan lingkungan selama aktivitas penjualan berlangsung. Lingkungan yang bersih dan sehat dianggap penting untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus mendukung kesehatan lingkungan.
1: Yang betul jauh, karena kalau di situ nanti baunya ketika ada orang makan di samping kiri kanan ada warung-warung situ sangat mengganggu sekali. Jadi mulai ke depan itu ditertibkan. Kemarin saya sudah ingatkan panggil pengusaha yang ada. Saya bilang semua yang ini kan diatur oleh pemerintah. Kenapa diatur? Diatur pemerintah supaya jangan orang lanjang tidak mendapatkan dampak daripada situ. Karena bau kotoran sapi maupun kotoran kambing kan. Apalagi ada yang bikin kandang semakin tinggi, bisa lihat dulu kan ada pohon. Sekarang bisa lihat langsung secara ini. Kami harapkan sekali lagi mudah-mudahan Pak Dinas Pertanian termasuk juga peternak yang hadir pada kesempatan ini, kami harapkan dijaga betul tempat-tempat yang ke depan itu tidak ada lagi di situ.
0: Ia juga meminta kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tual bersama dinas terkait untuk memberikan arahan kepada para peternak dan pengusaha hewan kurban. Ia berharap para pedagang dapat mematuhi aturan yang diberikan sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan tertib tanpa mengganggu masyarakat sekitar.
2: Kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku terus menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dan merata melalui penguatan pos bantuan hukum atau pos bankum di Kecamatan Amahai dan Kecamatan Teluk El Paputi, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri menyampaikan kegiatan ini menjangkau 6 negeri yakni Waraka, Sahulau, Tananahu, Ruta, Sepa, dan Tamilo sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat akses bantuan hukum hingga ke tingkat desa. Pendampingan dilakukan melalui pembentukan pos bankum di negeri Waraka dan negeri Tananahu, serta pembinaan hukum dan penguatan kapasitas paralegal di negeri Sahulau, negeri Ruta, dan negeri Tamilo. Upaya ini memastikan pos bankum tidak hanya berbentuk tetapi juga berfungsi aktif sebagai pusat layanan hukum masyarakat. Selain penguatan kelembagaan, kegiatan juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta tata kelola layanan termasuk kemampuan paralegal dalam melakukan pelaporan melalui sistem informasi terintegrasi.
3: Antar kampung itu pasti merupakan kita bersama. Kita lakukan secara preventif, mari kita lakukan meminimalisir semua potensi-potensi konflik hukum yang terjadi. Belum melakukan pelatihan tahap 4, kita akan sampai kontur segera. Kita sisir sampai semua paralegal yang sudah kita bentuk harus sudah bisa mendapat pelatihan yang kita.
2: Diakui Saiful Sahri, dari hasil pantauan seluruh lokasi telah didukung sarana dan prasarana pos bankum yang telah memadai serta paralegal yang semakin siap dalam memberikan pelayanan dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Ditegaskan pos bankum memiliki peran penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Penguatan ini menjadi bagian dari upaya membangun desa kelurahan sadar hukum sekaligus mendorong layanan hukum yang lebih responsif, terjangkau, dan berkelanjutan di tengah masyarakat.
4: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku optimis dapat merealisasikan target pendapatan asli daerah PAD tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp740 miliar. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salampinsi menyatakan optimisme ini diperkuat oleh pencapaian target triwulan pertama yang berhasil dilewati dengan sangat baik. Memasuki pertengahan tahun, pihak Bapenda langsung bergerak cepat melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh unit pelaksana teknis daerah UPTD. Hasil evaluasi menunjukkan adanya sistem saling menutupi antar wilayah, di mana kelebihan capaian dari Maluku Tengah mampu menyokong wilayah lain seperti Buru Selatan dan Maluku Barat Daya. Dijelaskan, potensi pajak kendaraan sangat dipengaruhi oleh populasi penduduk, jumlah kendaraan, serta kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, Bapenda Maluku terus mendorong berbagai inovasi berbasis teknologi untuk memberikan kemudahan akses bagi para wajib pajak.
5: Jadi di triwulan 1 target pajak kita sudah sesuai ya, dari kurang lebih 740 miliar. Capaian di triwulan pertama itu angka pastinya kemarin itu, karena ini dia bertambah terus. Ya dia di kurang lebih hampir 100. Jadi menandakan bahwa dinamika yang kita capai itu sudah bisa ini. Ya karena melewati itu 14 ya sekitar 19% target kita.
4: Ditambahkan, selain lewat platform digital, Bapenda Maluku juga telah memperluas kanal pembayaran dengan menggandeng berbagai mitra strategis, termasuk jaringan retail modern seperti Indomaret dan Alfamidi. Kerjasama dengan berbagai perbankan juga terus ditingkatkan agar proses transaksi pembayaran pajak kini benar-benar berada di dalam genggaman jari masyarakat.
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai, Kecamatan Seram Utara, Maluku, gerak cepat melakukan sosialisasi pencegahan hantavirus bagi seluruh warga binaan. Langkah antisipatif ini diambil guna memastikan lingkungan lapas tetap steril dan bebas dari potensi penyebaran virus berbahaya yang ditularkan melalui tikus. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menjelaskan, kegiatan berfokus pada edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat, serta pengenalan gejala awal infeksi hantavirus. Warga binaan diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga kebersihan kamar hunian, serta area sekitar lapas dari sarang tikus.
7: Kenapa kita yang selalu menerima, kita harus selalu menerima tahanan dari mana? Ya, mohon maaf, SBT Polres Seram bagian timur, sehingga itu yang menyebabkan over kapasitas di lapas Saparua dan lapas Bandar. Tapi secara real di lapangan, warga binaan kita itu kebanyakan dari Seram bagian timur yang masuk di lapas Geser. Tetapi mereka lebih senang ke transportasi harus ke lapas Geser, itu harus menyeberang.
6: Upaya preventif yang dilakukan Lapas Wahai mendapat dukungan penuh dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Maluku, Riki Dwi Biantoro. Melalui langkah preventif ini, Lapas Wahai berkomitmen penuh untuk terus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, sehat, nyaman, dan bebas dari ancaman penyakit menular.
4: Jumlah hewan kurban di Kota Ambon pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas Pertanian Provinsi Maluku mencatat, jumlah sapi kurban mencapai 862 ekor atau naik 19% dari tahun 2025 yang tercatat sebanyak 727 ekor, sementara kambing meningkat 822 ekor atau naik 9% dari sebelumnya 750 ekor. Kepala Bidang Peternakan Fahmi Yusuf mengatakan, peningkatan jumlah hewan kurban dipengaruhi membaiknya daya beli masyarakat. Kondisi ekonomi yang semakin stabil membuat masyarakat lebih mampu berkurban, baik secara pribadi maupun patungan. Dijelaskan, untuk memastikan kelayakan hewan kurban, Dinas Pertanian Provinsi Maluku telah melakukan pengawasan di 12 titik pengumpulan ternak sapi dan kambing di Kota Ambon. Pengawasan ternak sapi dilakukan di kawasan KTKT, Poka, Wailela, Air Kuding, dan juga kawasan Ahuru. Sementara pemeriksaan ternak kambing dilakukan di kawasan Galunggung, Poka Perumnas, KTKT, Ahuru, Waiheru, Kebun Cengke, dan juga Air Kuning. Fahmi menjelaskan, pemeriksaan dilakukan melalui dua tahapan, yakni antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum penyembelihan untuk memastikan hewan layak dikurbankan, sedangkan pemeriksaan postmortem dilakukan di masjid saat penyembelihan guna memastikan organ dan karkas daging aman dikonsumsi.
8: Kalau kami tidak melakukan pengawasan, tentunya akan berpengaruh terhadap layak tidaknya hewan itu dikurbankan, karena ada dua syarat yang harus kita lihat di situ. Yang pertama adalah dari sisi syariat Islam, kita lihat umur. Kalau kambing di umur 1 tahun ke atas, domba 6 bulan ke atas, kerbau dan sapi itu di 2 tahun. Nah, dari sisi kesehatan sendiri, kami pastikan bahwa sehat, kemudian tidak cacat, tidak luka, dan memenuhi syarat kesehatan hewan melalui surat yang akan kami keluarkan, yaitu surat keterangan kesehatan hewan.
4: Dinas Pertanian Maluku memastikan seluruh hewan yang masuk ke Kota Ambon telah melalui pemeriksaan kesehatan dari daerah asal. Hewan kurban yang didatangkan dari Pulau Seram, Pulau Buru, dan Maluku Barat Daya telah diperiksa lebih awal oleh petugas di masing-masing kabupaten.
0: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zainuhuyanan, meminta masyarakat tetap mendukung kegiatan pendidikan di SD Negeri 25 Temurhir, meski tengah terjadi persoalan internal sekolah. Ia menghimbau agar tidak ada tindakan yang dapat menghambat proses belajar mengajar karena pendidikan harus tetap menjadi prioritas bersama. Menurut Nuhuyanan, pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dinas Pendidikan juga berharap masyarakat tetap tenang sambil menunggu keputusan resmi pemerintah daerah terkait persoalan yang terjadi di sekolah tersebut.
9: Oleh karena itu, kami berharap semua masyarakat di Kota Tual dan sekitarnya, kemudian teristimewa di Tamburhir, untuk tetap support SD Negeri 25 Kota Tual itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan di sana, karena jangan sampai dengan aksi ini itu menghambat semua aktivitas teristimewa masuk pada dua momen penting ke depan, pengumuman hasil ujian dan naik kelas, kemudian nanti persiapannya untuk penerimaan siswa baru.
0: Sementara itu Ketua Satu Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM, Insani Letsoin mengatakan pihaknya dan wali murid tetap mengupayakan proses belajar siswa selama aksi boikot berlangsung. Ia menyampaikan sistem belajar nonformal di rumah wali kelas dilakukan agar siswa tetap memperoleh pendidikan.
10: Isu liar yang hari ini berkembang di daerah Kota Tual dan sekitarnya itu bahwa kenapa sampai kalian memboikot sekolah sedangkan kegiatan nanti macet kegiatan sekolah di SD 25 Kota Tual. Kami ingin sampaikan bahwa hal ini kami telah berpikir dengan matang sehingga kami sudah melakukan itu yang namanya sekolah non-formal di luar daripada sekolah. Jadi tetap sekolah, siswa-siswi tetap proses sekolah tetap berjalan di rumahnya wali kelas masing-masing.
0: Baik pemerintah daerah maupun serikat mahasiswa, pemuda, dan pelajar TAM menegaskan bahwa pendidikan anak-anak harus tetap berjalan dalam kondisi apapun. Seluruh pihak juga diharapkan dapat bersama-sama menjaga suasana tetap aman dan kondusif demi masa depan para siswa.
6: Program Manggurebe Bikin Bayi Rumah atau MBBR yang menyasar Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 50 unit dan khusus di negeri Tuhaha, Kecamatan Saparwa Timur, mendapat 3 unit. 3 warga Tuhaha, Kecamatan Saparwa Timur yang menerima kunci rumah secara simbolis dari Gubernur Maluku yaitu masing-masing Yance Pati Peluhu Samuel Makalai Pesi dan Jeki Leuhana Pesi. Untuk diketahui bahwa 3 warga negeri Tuhaha yang menerima kunci rumah secara simbolis itu pernah dikunjungi oleh Gubernur Maluku pada 8 Desember 2025. Gubernur Maluku Henry Kleverisa secara langsung menyerahkan kunci rumah kepada warga yang berhak didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Ana Yunus. Henry mengatakan tahun 2026 ini Provinsi Maluku mendapatkan bantuan sebanyak 7.237 unit rumah dari pemerintah pusat melalui program-program bantuan stimulan perumahan swadaya, termasuk 3.000 unit rumah subsidi bagi warga berpenghasilan rendah.
11: Yang lain, itu kan sama studi, namanya proposal kami mengajukan itu. Pikiran pemerintah menyampaikan, saya waktu itu dan Pak Gubernur menyampaikan proposal ini kepada sebelum kami dilantik.
6: Menurutnya, program rumah layak huni akan terus dilanjutkan pada tahun 2027 nanti meskipun terjadi keterbatasan anggaran daerah. Namun, pemerintah tetap berupaya menghadirkan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
12: Tingginya harga gas LPG non-subsidi di Kota Ternate mendapat perhatian serius dari PT Pertamina Patra Niaga Papua Maluku dan pemerintah Kota Ternate. Kondisi geopolitik global disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan serta kepastian distribusi LPG ke wilayah Maluku Utara. Sales Area Manager Maluku Utara PT Pertamina Patra Niaga Papua Maluku Chandra Dion Sidabariba mengatakan, di tengah situasi ketidakpastian global, Pertamina tetap berupaya menjaga kesinambungan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pengalihan suplai melalui wilayah Ambon. Ia menjelaskan proses alih suplai tersebut menghadapi tantangan tersendiri karena belum tersedianya jalur distribusi reguler seperti pola suplai sebelumnya dari Surabaya. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman yang kemudian memengaruhi harga jual LPG di tingkat pasar. Kenaikan harga LPG non-subsidi di Maluku Utara pun kini dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat. Untuk tabung break gas ukuran 5,5 kg, harga jual saat ini mencapai sekitar Rp245.000 di outlet resmi, naik tajam dibanding harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp170.000. Sementara untuk LPG non-subsidi ukuran 12 kg, harga kini menembus Rp490.000 di outlet resmi dari harga sebelumnya sekitar Rp329.000 per tabung. Chandra menegaskan LPG yang beredar di Maluku Utara saat ini merupakan LPG non-subsidi.
13: Adanya tambahan atau penyesuaian terhadap biaya distribusinya yang berdampak kepada harga jualnya. Nah, Di sini perlu kami sampaikan juga bahwasannya untuk LPG ini yang blender itu adalah LPG non subsidi. Yang artinya memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya untuk wilayah kita adalah wilayah yang belum dilakukan konversi. Artinya belum ada LPG subsidi ya yang 3 kilo yang seperti di wilayah-wilayah lainnya. Jadi kita baru melakukan penyaluran terhadap LPG non-subsidi.
12: Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menyampaikan pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat terkait tingginya harga LPG. Ia menilai perbedaan harga di tingkat pengecer dapat dipengaruhi oleh biaya distribusi tambahan dari luar daerah.
14: Maka dalam waktu dekat ini, secepat mungkin saya akan berkoordinasi dengan Pak Wali, juga dinas-dinas terkait, agar supaya kita akan melakukan penertiban, ya, termasuk melindungi konsumen, khususnya masyarakat Ternate, dengan menerbitkan HET untuk LPG. Itu sangat penting ya, agar supaya bagaimana kita melindungi konsumen. Tidak ada lagi yang coba-coba mencari keuntungan yang setinggi-tingginya.
12: Nasri juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di outlet resmi Pertamina maupun SPBU resmi yang ada di Kota Ternate. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak terkendali.
15: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyiapkan distribusi 31 ekor sapi kurban hingga ke wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut terdiri dari sumbangan Presiden Republik Indonesia, pemerintah daerah hingga sejumlah instansi dan perusahaan yang diserahkan di halaman Masjid Raudah Langgur Senin sore. Kegiatan penyerahan hewan kurban itu dihadiri Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanum, Ketua DPRD Maluku Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua MUI Maluku Tenggara, Kepala Kementerian Agama Maluku Tenggara, Pimpinan OPD, FKUB, para camat hingga pimpinan BUMN. Momentum tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan distribusi hewan kurban menjangkau warga yang membutuhkan. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Maluku Tenggara, Abdul Matdoan, mengatakan total hewan kurban tahun ini mencapai 31 ekor sapi yang berasal dari berbagai pihak. 2 ekor sapi merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Maluku Tenggara. Sementara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyumbangkan 14 ekor sapi dan Bupati Maluku Tenggara menyumbangkan 2 ekor sapi.
16: Daftar sumbangan hewan kurban pada tahun ini. Yang pertama, sumbangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 ekor sapi disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara. Sumbangan dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 14 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Bupati Maluku Tenggara 2 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Konwil Hari Buhari Tahir Anubun 1 ekor sapi. Sumbangan dari Pengadilan Agama 1 ekor sapi. Sumbangan dari Kadis Kesehatan 1 ekor sapi. Sumbangan dari Bank Artegra 1 ekor sapi. Sumbangan dari PT Eva Bangun Mandiri 1 ekor sapi. Sumbangan dari BRI 1 ekor sapi. Sumbangan dari BPDM 1 ekor sapi. Sumbangan dari Departemen Store Gota 1 ekor sapi. Sumbangan dari Perusahaan Mutiara Ohiwa 1 ekor sapi. Sumbangan dari Kadis Pendidikan 1 ekor sapi. Sumbangan dari PLN 1 ekor sapi. Sumbangan dari para camat 1 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Polres Maluku Tenggara 1 ekor sapi. Sumbangan dari pimpinan OPD Muslim 1 ekor sapi.
15: Seluruh bantuan tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat di berbagai wilayah Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengatakan distribusi hewan kurban tahun ini dibagi dalam beberapa titik pemotongan agar penyaluran daging lebih merata dan cepat diterima oleh masyarakat. Sebagian hewan kurban akan dipotong di kawasan Danar untuk melayani wilayah timur hingga Mastur, sementara sebagian lainnya dipotong di Langgur untuk wilayah barat dan sebagian di kawasan timur.
17: Bapak Ibu Hadirin yang saya hormati, tidak ada hal yang harus dijelaskan lama-lama karena kita sudah waktunya, dan pesan saya cuma satu saja, sampaikan kepada yang hak menerima. Jangan salah arah sehingga yang menyumbang ini tidak ada waswas, atau yang memberikan hewan kurban ini tidak ada waswas dalam pelaksanaannya. Barangkali itu singkatnya saja, dan terima kasih kepada semua pihak terutama Bapak Presiden, Sayangnya provinsi itu kurang lebih berapa ekor, Pak?
15: Sebanyak 31 ekor sapi kurban tersebut dijadwalkan mulai didistribusikan dan dipotong pada momentum Idul Adha guna memastikan masyarakat di wilayah kota, pesisir hingga kepulauan dapat menerima manfaat secara merata. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap semangat berbagi dan kebersamaan dalam perayaan Idul Adha tahun ini semakin memperkuat solidaritas sosial antar warga.
12: Tingginya harga gas LPG non-subsidi di Kota Ternate mendapat perhatian serius dari PT Pertamina Patra Niaga Papua Maluku dan pemerintah Kota Ternate. Kondisi geopolitik global disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan serta kepastian distribusi LPG ke wilayah Maluku Utara. Sales Area Manager Maluku Utara PT Pertamina Patra Niaga Papua Maluku Chandra Dion Sidabariba mengatakan, di tengah situasi ketidakpastian global, Pertamina tetap berupaya menjaga kesinambungan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pengalihan suplai melalui wilayah Ambon. Ia menjelaskan proses alih suplai tersebut menghadapi tantangan tersendiri karena belum tersedianya jalur distribusi reguler seperti pola suplai sebelumnya dari Surabaya. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman yang kemudian memengaruhi harga jual LPG di tingkat pasar. Kenaikan harga LPG non-subsidi di Maluku Utara pun kini dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat. Untuk tabung brake gas ukuran 5,5 kg, harga jual saat ini mencapai sekitar Rp245.000 di outlet resmi. Naik tajam dibanding harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp170.000. Sementara untuk LPG non-subsidi ukuran 12 kg, harga kini menembus Rp490.000 di outlet resmi dari harga sebelumnya sekitar Rp329.000 per tabung. Chandra menegaskan LPG yang beredar di Maluku Utara saat ini merupakan LPG non-subsidi.
13: Adanya tambahan atau penyesuaian terhadap biaya distribusinya yang berdampak kepada harga jualnya. Nah, di sini perlu kami sampaikan juga bahwasannya untuk LPG ini yang beredar itu adalah LPG non-subsidi.
18: Non-subsidi.
13: Yang artinya memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya untuk wilayah kita adalah wilayah yang belum dilakukan konversi, artinya belum ada LPG subsidi ya yang 3 kilo yang seperti di wilayah-wilayah lainnya. Jadi kita baru melakukan penyaluran terhadap LPG non-subsidi.
12: Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menyampaikan pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat terkait tingginya harga LPG. Ia menilai perbedaan harga di tingkat pengecer dapat dipengaruhi oleh biaya distribusi tambahan dari luar daerah.
14: Maka dalam waktu dekat ini secepat mungkin saya akan berkoordinasi dengan Pak Wali juga dinas-dinas terkait agar supaya kita akan melakukan penertiban ya, termasuk melindungi konsumen khususnya masyarakat Ternate dengan menerbitkan HET untuk LPG. Itu sangat penting ya, agar supaya bagaimana kita melindungi konsumen. Tidak ada lagi yang coba-coba mencari keuntungan yang setinggi-tingginya.
12: Nasri juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di outlet resmi Pertamina maupun SPBU resmi yang ada di Kota Ternate. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak terkendali.
15: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku memastikan stok pangan dan bahan pokok pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berada dalam kondisi aman. Pemantauan harga, pengawasan distribusi, serta operasi pasar terus dilakukan di 11 kabupaten kota. Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, sejumlah komoditas bahkan dipastikan aman dengan ketahanan 153 hari atau sekitar 4 bulan ke depan. Ia mengakui sempat terjadi kekurangan pasokan telur ayam dalam beberapa hari terakhir. Namun kondisi tersebut kini telah teratasi setelah masuknya sekitar 45 ribu kilogram telur ayam ke wilayah Maluku. Untuk menjaga stabilitas pasar, Disperindak Maluku juga terus menerapkan strategi 4K, di mana strategi tersebut meliputi ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif antar wilayah.
19: Ada data 11 kabupaten kota dan dapat kami sampaikan bahwa stok saat ini aman. Ada yang 153 hari, ada yang 3-4 bulan ke depan aman.
15: Ia menambahkan, komunikasi lintas kabupaten kota menjadi langkah penting untuk mengendalikan disparitas harga komoditas di Maluku.
6: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku terus memperkuat upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan formal. Salah satu agenda yang dilakukan adalah dengan menggelar kick-off Bulan Literasi Keuangan atau BLK di Provinsi Maluku dengan tema Cerdas Literasi Keuangan Digital, Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, menyampaikan BLK merupakan agenda tahunan yang diinisiasi oleh OJK. Rangkaian kegiatan BLK berlangsung selama Mei hingga Agustus tahun berjalan dengan puncaknya pada peringatan Hari Indonesia Menabung 20 Agustus 2026. BLK bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat termasuk kewaspadaan terhadap beragam modus kejahatan keuangan digital. Kick-off BLK di Provinsi Maluku pada tahun 2026 telah dilakukan di SMP Negeri 4 Kota Ambon. Kick-off BLK merupakan keberlanjutan dari peluncuran modul ajar literasi keuangan mata pelajaran IPS tingkat SMP sederajat di Kota Ambon pada 20 Mei 2026 yang akan diimplementasikan pada seluruh SMP sederajat di Kota Ambon. Kick-off BLK tahun 2026 secara khusus dilaksanakan di lingkungan pendidikan dengan sasaran kalangan pelajar untuk mempersiapkan generasi emas Maluku.
18: Ketiga tadi, tergoda tren dan FOMO. Sekarang banyak saham yang tiba-tiba, oh ini saham ini bagus, saham ini bagus. Ya istilahnya pom-pom lah, menggoreng istilahnya. Itu tantangannya tersendiri, Mas. Tadi yang saya bilang bahwa investor haruslah pahami yang mau diinvestasikan apa.
6: Haramain Biladi menambahkan bahwa dalam periode BLK akan dilaksanakan rangkaian literasi keuangan. Melalui sinergi antar OJK, lembaga pendidikan dan perbankan, diharapkan pelajar Kota Ambon dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas finansial menuju Indonesia Emas 2045.
4: Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperketat pengawasan hewan kurban di tempat pemotongan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang disembelih dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Fahmi Yusuf, mengatakan pengawasan dilakukan dengan menerjunkan tim khusus di lokasi pemotongan hewan. Tim tersebut akan memantau langsung proses pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapangan. Dijelaskan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh melalui tahapan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum penyembelihan, sementara postmortem dilakukan setelah hewan dipotong.
8: Kita melakukan pengawasan di masjid-masjid ketika ternak itu disembelih untuk memastikan organ-organ maupun karkas atau daging sapi itu layak untuk dikonsumsi, terutama kita melihat cacing hati yang ada di sapi maupun kambing.
4: Dinas Pertanian Provinsi Maluku juga menyiapkan langkah tegas apabila ditemukan hewan yang tidak layak dikonsumsi. Hewan yang terindikasi sakit akan langsung dimusnahkan untuk mencegah risiko terhadap kesehatan masyarakat.
20: Demikian Dinamika Maluku sepekan hari ini. Sampai jumpa.

0: aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda semua di saat ini, pendengar, kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026 untuk Anda di sore ini. Dan untuk pendengar yang masih tetap stay tune bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Berbagai informasi seputar Piala Dunia akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di saat ini hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Pendengar dimanapun Anda berada, informasi untuk diketahui saudara. Penjualan tiket untuk ajang Piala Dunia FIFA 2026 menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dari para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Tiga negara tuan rumah yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tercatat menjadi negara dengan jumlah pembelian tiket terbanyak menjelang turnamen yang akan berlangsung pada tahun 2026. Melansir dari laman resmi FIFA, tingginya angka penjualan tiket di ketiga negara tersebut dinilai wajar, mengingat mereka akan menjadi pusat penyelenggaraan pertandingan. Ribuan penggemar lokal memanfaatkan kesempatan lebih awal untuk mengamankan tiket, terutama untuk laga pembukaan, pertandingan fase grup, hingga babak gugur yang diperkirakan akan menarik perhatian besar dari penonton. Selain didominasi oleh negara tuan rumah, minat dari penggemar internasional juga terus meningkat. Sejumlah negara dengan tradisi sepak bola kuat seperti Brasil, Argentina, Inggris, dan Jerman disebut menjadi kontributor penting dalam penjualan tiket global. Kehadiran supporter dari berbagai belahan dunia diperkirakan akan menciptakan atmosfer meriah selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya diikuti 48 tim peserta, meningkat dari format sebelumnya yang hanya melibatkan 32 negara. Perubahan ini membuat jumlah pertandingan bertambah signifikan dan membuka peluang bagi lebih banyak penggemar untuk menyaksikan laga secara langsung di stadion. Penyelenggara juga telah menyiapkan sistem distribusi tiket yang lebih modern guna mengakomodasi tingginya permintaan. Penjualan dilakukan melalui beberapa tahap termasuk undian dan pembelian langsung untuk memberikan kesempatan yang lebih merata kepada para pendukung dari berbagai negara. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar yang terus bersama kami di saat ini, tembang dari Black Sweet, Kau, Aku, dan Dia baru saja menghiasi ruang dengar Anda, menemani Anda di waktu santai, waktu istirahat bersama keluarga. Informasi selanjutnya, saudara, Piala Dunia FIFA tidak hanya dikenal sebagai ajang sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga sebagai

ragam, mulai dari manusia, hewan, buah, karya seni, hingga figur imajinatif. Kehadiran maskot menjadi salah satu elemen penting yang memperkaya pengalaman para penggemar di seluruh dunia. Tradisi tersebut dimulai pada Piala Dunia 1966 di Inggris dengan maskot bernama Willy, seekor singa yang mengenakan seragam bergambar bendera Inggris. Sejak saat itu, setiap negara tuan rumah menghadirkan karakter unik yang mencerminkan budaya, sejarah maupun nilai-nilai yang ingin ditampilkan kepada dunia melalui pesta sepak bola terbesar tersebut. Seiring perkembangan zaman, desain maskot Piala Dunia juga mengalami perubahan yang signifikan. Dari karakter sederhana pada era awal penyelenggaraan hingga figur yang semakin modern dan interaktif, maskot tidak lagi sekadar perlengkapan turnamen, melainkan bagian dari strategi promosi dan identitas global FIFA yang mampu menjangkau berbagai kalangan, terutama anak-anak dan generasi muda. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glen. Karena Adi Glen baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

bisa merangkai kata hanya untuk kamu yang selalu setia. Mungkin banyak kata yang bisa terungkap tentang waktu.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Siapa Reti? Lampu kuning ya?
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bertancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh?
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Star listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak. Lalalala.
1: Yah, yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tak ada yang lain, cuma kau.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
0: Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Keberhasilan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Dengan pilihan yang benar, ia akan bersinar. Sebagai makhluk yang memiliki kekuatan, kecerdasan, cinta, serta sebagai tuan dari pikiran-pikirannya sendiri, maka ia memegang kunci untuk setiap situasi.

Pendengar inspirasi hari ini, ketika kita menanam pohon di taman, kita tidak akan mencangkulnya setiap hari untuk melihat apakah akarnya sudah tumbuh. Yang kita lakukan adalah cukup menyiramnya dengan air, dan kita tahu bahwa pohon itu akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Begitu juga dengan pekerjaan kita. Lakukan pekerjaan kita dengan jujur, tetap beriman kepada Tuhan, dan hasil yang indah itu akan tiba pada waktunya.

Ambillah waktu untuk berpikir, karena berpikir adalah sumber kekuatan. Belajar adalah sumber kebijaksanaan. Bangkit, dan jangan berhenti untuk percaya, karena pendidikan tiada batasnya. Tuntutlah ilmu dengan sepenuh hati, karena dengan ilmu kita dapat berprestasi. Dengan berprestasi, perubahan menjadi nyata.

Pendengar, Anda tidak perlu berkecil hati bila orang lain dan dunia tidak mengetahui kebaikan yang telah engkau lakukan. Tetapi berbesar hatilah telah melakukan kebaikan, karena engkau telah bisa melakukan perintah suara kecil hatimu. Kebaikan bukanlah untuk dinilai, demi mendapatkan kebanggaan dan pujian dari orang lain dan agar dunia mengetahui. Tetapi melakukan kebaikan adalah panggilan nurani, bukan untuk pamrih. Di balik setiap peristiwa, seburuk apapun, pasti ada yang bisa dimaknai. Tergantung bagaimana, apakah kita bisa memetiknya untuk pembelajaran hidup yang lebih berarti? Semoga pelajaran, ujian, juga kebaikan yang ada hari ini bisa menjadi kekuatan dan motivasi untuk hari esok.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Om Awiginamastu Namasidam Om Wakartunda Mahakaya Suryakotin Sama Prabha Nirwignam Kurume Dewa Subha Karyesu Sarwada. O Dewa yang bersinar dengan gading yang melengkung, dengan tubuh yang besar, dengan kemilauan jutaan cahaya matahari, buatlah usahaku dan semua kegiatanku bebas dari segala rintangan.

Sahabat Dharma, seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa bakti hanya terjadi dalam sunyinya pura, di harumnya dupa atau di depan Padma. Kita sering memisahkan antara saat berdoa atau saat berkendara. Seolah-olah saat kita memegang kemudi, kita diizinkan untuk menanggalkan jubah kesadaran kita dan menggantinya dengan klakson yang memekakkan telinga. Namun, mari kita renungkan sejenak. Jika Dharma adalah kebenaran universal, bukankah ia seharusnya hadir di mana saja? Termasuk di antara kemacetan yang menguji urat saraf, di bawah terik matahari yang membakar emosi, atau di saat seseorang memotong jalur kita dengan tiba-tiba. Jalanan adalah ujian spiritual yang paling jujur, karena di sana tidak akan ada orang yang mengenal kita. Di sana karakter asli kita keluar tanpa filter. Dijelaskan di dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 6, Sloka 30 dijelaskan. Yumam pasyati sarvata sarvam chamayi pasyati tasyahamna pranasyami sacamina pranasyati. Artinya, bagi ia yang melihat aku di mana-mana dan melihat segala sesuatu di dalamku, aku tidak pernah hilang darinya dan ia tidak pernah hilang dariku. Bayangkan jika kita membawa kesadaran ini saat berkendara, kita melihat Tuhan atau Dharma pada wajah pengendara yang kelelahan di sebelah kita, melihat Dharma pada petugas jalan raya yang bermandikan peluh. Jika kita mampu melihat percikan itu di setiap wajah yang kita temui di jalanan, mungkinkah kita masih sanggup memaki? Mungkinkah kita masih tega menyerobot jalan mereka? Tema Dharma on the Street hari ini hadir untuk mengingatkan kita semua bahwa setiap putaran roda adalah genitri kita. Setiap kali kita mengalah untuk memberikan jalan adalah persembahan. Dan setiap kita menahan amarah saat diprovokasi oleh keadaan, itu adalah meditasi yang paling tinggi. Sahabat Dharma, pernahkah Anda memperhatikan apa yang terjadi di sebuah persimpangan saat lampu berubah warna menjadi merah? Ada desah nafas panjang yang keluar dan tangan yang memukul kemudi atau jari yang mulai tidak sabar menekan klakson pada angka. Di lampu, lalu lintas masih menunjukkan sisa 10 detik lagi. Di sana, di atas garis stop itu, sedang terjadi perperangan besar. Bukan perang antara kendaraan, melainkan perang antara ego dan kesadaran. Sahabat Dharma, dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita dididik untuk membenci kata berhenti. Kita merasa kalau berhenti berarti tertinggal. Kalau berhenti berarti rugi. Padahal semesta memiliki ritmenya sendiri. Lampu merah bukan diciptakan untuk menghalangi jalan kita, tapi untuk memberi ruang bagi orang lain, agar mereka juga bisa sampai ke tujuannya. Inilah bentuk nyata dari keadilan sosial di jalanan. Dalam ajaran etika dan moralitas yang tertuang dalam Sarasa Smuchaya, Sloka 11, diingatkan kepada kita, bila seseorang tidak lagi terikat pada keinginan untuk memiliki atau menguasai keadaan secara berlebihan, maka ia akan memperoleh pengetahuan tentang makna kelahirannya. Kalau kita bawa pedoman ini ke jalanan, tidak terikat pada keinginan menguasai keadaan, artinya kita menerima bahwa saat ini adalah waktu kita berhenti. Kita tidak memaksakan kehendak untuk terus melaju di saat lampu sudah kuning. Mengapa? Karena di balik ketaatan itu ada nyawa orang lain yang kita hargai. Ada kebahagiaan keluarga orang lain yang sedang merunggu mereka di rumah. Seperti kita yang sedang ditunggu keluarga kita. Tetapi seringkali kita melihat banyak dari kita yang justru meningkatkan kecepatan saat melihat lampu kuning. Kita merasa seperti kita sedang ikut balapan, padahal apa yang kita kejar hanya selisih beberapa menit saja. Apakah
beberapa menit itu sebanding dengan resiko yang kita ambil. Dharma di jalanan mengajarkan kita tentang dhamma atau pengendalian diri. Mengendalikan kaki untuk tidak menginjak gas terlalu dalam dan mengendalikan hati untuk tidak mengumpat saat kendaraan yang berada di depan kita bergerak agak lambat. Ingatlah, setiap orang di jalan memiliki bebannya masing-masing. Mari kita jadikan momen menunggu di jalan sebagai momen mindfulness. Tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan. Gunakan waktu itu untuk bersyukur bahwa mesin kendaraan kita masih sehat, bahwa kita masih diberi nafas untuk menempuh perjalanan ini. Seperti yang diajarkan dalam nilai-nilai luhur kita, bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kecepatan, tapi dalam ketepatan kita menempatkan diri dalam tatanan alam semesta. Jalanan adalah mikrokosmos dalam kehidupan kita. Jika di jalanan saja kita tidak mampu mengendalikan klakson, bagaimana kita bisa mengendalikan lisan dan pikiran kita di dunia luar? Tetaplah tenang di balik kemudi. Jangan biarkan aspal yang panas ikut memanaskan jiwa kita. Karena sesungguhnya tujuan perjalanan bukan soal sampai, tapi bagaimana kita menjadi selamat dalam perjalanan tersebut. Sahabat Dharma, saya ingin melemparkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Mengapa kita taat? Apakah kita berhenti di belakang garis stop karena kita menghargai hak pejalan kaki? Atau kita berhenti karena melihat ada bayangan seragam petugas di pojok persimpangan? Apakah kita memakai helm atau sabuk pengaman karena mencintai nyawa pemberian Tuhan? Atau hanya karena takut dompet kita terkulas oleh dendanya tilang? Disinilah kita bicara soal integritas dalam jalanan. Dalam jalan Dharma, ada sebuah konsep yang sangat indah tentang melakukan hal yang benar. Bahkan ketika tidak ada satu pasang mata yang melihat, di jalanan yang sunyi sekalipun, di tengah malam saat jalanan kosong, integritas seseorang pengendara diuji. Apakah dia tetap mematuhi rambu atau dia merasa tidak ada polisi, jadi saya langgar saja. Sahabat Dharma, ingatlah bahwa pengawas sejati bukan hanya mereka yang berseragam. Pengawas sejati adalah nurani kita sendiri dan tentu saja hukum alam yang tidak pernah tidur. Dijelaskan di dalam Sloka Niti Sastra Sarga 1.1 disebutkan sebuah prinsip penting, yaitu

Kumahan, yang artinya seseorang menjadi mulia karena kualitas pribadinya atau integritasnya, bukan karena status lahirnya. Dan Dharma menjadi agung karena dilakukan dengan ketulusan tanpa pamrih atau rasa takut. Jika kita hanya taat saja saat ada petugas, maka ketaatan kita adalah ketaatan transaksional. Kita taat supaya tidak rugi. Tapi jika kita taat karena menyadari bahwa aturan adalah pelindung bagi keselamatan bersama, maka ketaatan itu berubah menjadi ibadah atau persembahan. Mungkin seringkali kita melihat di beberapa titik kota kita saat macet mulai mengunci, banyak kendaraan yang mulai kreatif mencari jalan tikus dengan menaiki trotoar. Padahal trotoar adalah suaka bagi mereka yang berjalan kaki. Ketika kita menyerobot trotoar, kita bukan hanya melanggar hak lalu lintas, tapi kita sedang menciderai kemanusiaan. Kita sedang mengambil hak orang yang mungkin lebih lemah dari kita. Di mana dharma kita saat itu? Apakah ego kita untuk sampai 5 menit lebih cepat sudah menutup mata hati kita terhadap hak sesama kita? Integritas di jalanan juga berarti jujur pada kondisi kendaraan kita. Apakah lampu sein kita berfungsi? Apakah rem kita pakem? Merawat kendaraan bukan hanya soal hobi otomotif, tapi soal tanggung jawab moral agar kendaraan kita tidak mencelakai orang lain. Ingatlah apa yang tertuang dalam Rig Veda. Dijelaskan,

Tuam, yang artinya, wahai Tuhan, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jalan yang penuh kebajikan. Engkau mengetahui segala jalan hidup kami. Tiap kali kita memutuskan untuk tetap mengantri dengan sabar tanpa menyerobot. Anda sedang mempraktikkan yoga. Setiap kali Anda mematikan lampu jauh saat berpas-pasan dengan pengendara lain agar tidak menyilaukan mata mereka, Anda sedang menebar kasih sayang. Jalanan adalah sekolah kehidupan yang paling keras sekaligus paling jujur. Dia tidak butuh sertifikat. Dia hanya butuh pembuktian lewat sikap saat lampu hijau menyala. Tetaplah menjadi pribadi yang berintegritas. Jangan biarkan perilaku buruk orang lain di jalanan merusak standar moral Anda. Jika orang lain ugal-ugalan, jangan dibalas dengan hal yang sama. Sebab jika kegelapan dibalas kegelapan, maka dunia ini akan menjadi buta. Tetaplah tenang, tetaplah berada di jalur yang benar. Karena pada akhirnya, bukan seberapa cepat Anda sampai yang akan dikenang, tapi bagaimana cara Anda menempuh perjalanan itu. Seringkali saat kita berada di dalam kabin mobil yang sejuk atau di atas motor yang melaju kencang, kita melihat pengendara lain sebagai benda. Kita melihat mereka sebagai kemacetan, melihat mereka sebagai penghalang atau sekedar angka. Kita lupa bahwa di balik kaca helm yang kusam itu, di balik setir truk yang besar itu, ada seseorang ayah yang sedang berjuang menahan kantuk demi membawa pulang sebungkus nasi untuk anaknya. Ada seorang ibu yang sedang cemas karena harus menjemput buah hatinya yang sedang sakit. Atau mungkin ada seseorang anak muda yang baru saja kehilangan pekerjaan dan sedang berkendara tanpa arah dengan hati yang hancur.

0: Sahabat Dharma, Dharma di jalanan bukan hanya soal mematuhi rambu yang mati, tapi soal menghidupkan empati pada sesama makhluk hidup. Jalanan adalah tempat di mana ego kita paling sering berbenturan. Padahal seharusnya jalanan bisa menjadi tempat di mana kasih sayang paling mudah dibagikan. Dalam ajaran suci kita ada konsep yang sangat fundamental yang sering kita dengar, yaitu tatwam asi, ia adalah kamu dan kamu adalah ia. Jika kita benar-benar merasapi kalimat ini, maka saat kita hendak memaki pengendara lain yang melakukan kesalahan kecil, kita akan mengingat, bukankah aku juga melakukan kesalahan yang sama? Bukankah dia adalah saudaraku dalam kemanusiaan? Mari kita renungkan sloka dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 2, sloka 13, yang sangat relevan dengan sikap ini, yaitu
1: Advista sarva bhutanam maitra karuna evaca nirmamo nirahankara samma dukkha sukha kasami,
0: yang artinya ia yang tidak membenci makhluk apapun, bersahabat dengan penuh kasih sayang, bebas dari rasa kepemilikan dan keakuan, seimbang dalam suka dan duka, serta penuh pengampunan. Bisakah kita menjadi pengendara yang penuh pengampunan atau kasami? Saat seseorang lupa menyalakan lampu sen, alih-alih membunyikan klakson panjang, bisakah kita cukup melambai atau melambat dan memberi mereka ruang? Saat seseorang pejalan kaki hendak menyeberang, bisakah kita berhenti sepenuhnya, memberi isyarat tangan yang ramah dan membiarkan mereka lewat dengan tenang? Kebaikan kecil seperti itu mungkin terlihat sepele bagi kita, tapi bagi orang yang menerimanya, itu bisa menjadi cahaya di hari mereka yang gelap, sebuah senyuman atau anggukan kepala di tengah kemacetan adalah sedekah tanpa biaya. Dalam Arta Sastra dikatakan,
1: Sadiyam sammanasyam avidvesyam kromiva aniyo anyam abhiharyata vatsam jatam iva giniya,
0: yang artinya aku membantumu berpikiran sama dan berhati sama, bebas dari rasa benci. Cintailah satu sama lain seperti sapi mencintai anaknya yang baru lahir. Bayangkan jika energi kasih sayang yang murni ini seperti kasih sayang ibu kepada anaknya, kita bawa ke jalanan. Tidak akan ada lagi teguran atau tawuran antar pelajar karena saling lirik di lampu merah. Tidak ada lagi kekerasan di jalan raya karena masalah sepele. Karena kita sadar, kita semua adalah pejalan kaki yang sama, menuju tujuan akhir yang sama pula, yaitu kedamaian. Jalanan adalah mikrokosmos dari hubungan sosial kita. Jika kita tidak bisa berbagi ruang yang hanya selebar beberapa meter ini dengan damai, bagaimana kita bisa bermimpi tentang perdamaian di dunia ini? Maka, untuk kita yang masih menempuh perjalanan, jadikanlah sisa kilometer hari ini sebagai perjalanan cinta. Jadikan setiap hambatan sebagai kesempatan untuk mempraktikkan kesabaran. Dan jadikan setiap pertemuan dengan orang asing di jalan sebagai pertemuan antara jiwa yang saling menghargai. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam perjumpaan kita pada hari ini. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan sama-sama mengaturkan doa.
1: Om loka samasta sukino bhavatu. Om loka samasta sukino bhavatu. Om loka samasta sukino bhavatu. Om santi santi santi. Om.
0: Terima kasih.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah Mutiara Pagi Hindu yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini.
0: Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Indonesia. Saudara, pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya disampaikan dinamika Maluku

0: kita punya hotline di Pasar Merdeka yang real time, silakan melakukan laporan di situ. Ini ada pedagang nakal, ada pedagang yang begini, ada begini, silakan laporkan kepada kami supaya kita sama-sama melakukan pembinaan.
1: Memandang bahwa itu belum tergambar secara baik. Saya apresiasi sekali, saya merasa bagaimana manfaat daripada sekali-kali. Aku tentang hukum, saya ingin.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, edisi Senin 1 Juni 2026. Kami mulai dengan berita.

Saudara, bentrokan antar pemuda kembali pecah di Kabupaten Seram bagian Barat. Tepatnya melibatkan warga desa Ariate dan dusun Tanah Goyang. Insiden yang terjadi mengakibatkan dua orang warga mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam. Menurut Kapolres Seram bagian Barat, AKBP Andi Sulkifli, pertikaian bermula dari cekcok antar pemuda saat menghadiri acara joget di dusun Tanah Goyang yang kemudian berbuntut pada aksi saling lempar batu antar kelompok kedua wilayah. Akibat peristiwa tersebut, dua korban terluka. Dan kini harus menjalani perawatan medis. Korban pertama atas nama Vino Kakihari, pemuda 21 tahun asal desa Ariate, mengalami luka di lengan kanan dan dirawat di puskesmas setempat. Sementara korban kedua, Rafli Mufakat, 25 tahun, yang merupakan sekretaris dusun Tanah Goyang, mengalami luka serius di bagian kepala serta tangan dan direncanakan akan dirujuk ke rumah sakit di Ambon. Guna mencegah konflik meluas, aparat kepolisian bergerak cepat dan telah mengamankan 4 orang terduga pelaku yang dimintai keterangan. 4 pemuda yang diamankan masing-masing berinisial EIK, MT, AW, dan AT. Hingga saat ini pihak Polres Seram bagian Barat memastikan situasi di kedua lokasi sudah berangsur kondusif. Arus lalu lintas kembali normal dan petugas gabungan terus disiagakan di titik-titik strategis untuk menjaga keamanan. Pemerintah Kota Ambon hingga kini masih kesulitan membangun tempat pemakaman umum atau TPU baru khusus umat muslim. Kendala utama yang dihadapi pemerintah adalah terbatasnya lahan yang memenuhi syarat, serta rumitnya status kepemilikan tanah yang kerap memicu sengketa. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menegaskan, meskipun pencarian lokasi terus dilakukan, prosesnya kerap terhambat karena banyaknya pihak yang saling mengklaim kepemilikan atas satu lahan yang sama. Padahal dari segi anggaran, Pemkot Ambon dan pemerintah Provinsi Maluku sudah sangat siap dengan menyepakati skema patungan senilai 6,3 miliar rupiah. Pembangunan TPU baru ini dinilai sudah sangat mendesak, mengingat kawasan pemakaman muslim di Kebun Cengkeh saat ini telah penuh dan tidak mampu lagi menampung jenazah warga yang meninggal dunia. Sebagai langkah solutif, radar pencarian kini dialihkan ke kawasan Waiheru. Sementara itu, Sekretaris

Saat ini, Pemkot Ambon tengah fokus mengidentifikasi lahan di daerah Waiheru dan berharap bisa segera mendapatkan tanah yang aman serta bebas dari sengketa agar proses pembangunan bisa berjalan.

guna mendeteksi penyakit ini sejak dini. Hipertensi yang dibiarkan dalam jangka panjang dapat merusak dinding pembuluh darah hingga memicu penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Menurut data medis, sekitar 80% kasus stroke merupakan jenis iskemik atau penyumbatan, sementara 20% sisanya adalah stroke hemoragik atau pecah pembuluh darah akibat tensi yang tidak terkontrol. Untuk itu, masyarakat diimbau mengenali tanda awal stroke lewat metode FAST, yaitu melihat adanya wajah mencong, kelemahan lengan, gangguan bicara, dan segera mencari pertolongan medis demi menyelamatkan nyawa pasien. Sebagai langkah pencegahan menyeluruh, masyarakat diajak untuk menerapkan prinsip cerdik, mulai dari cek kesehatan secara rutin, enyakan asap rokok, rajin beraktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, hingga mengelola stres dengan baik. Dr. Samuel menegaskan, mencegah hipertensi jauh lebih baik

0: Dengan Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan temuan pedagang nakal di Pasar Mardika Kota Ambon melalui layanan hotline resmi. Hotline tersebut disiapkan secara real time untuk menerima berbagai keluhan dan laporan dari konsumen. Ia meminta masyarakat untuk tidak langsung memviralkan dugaan pelanggaran pedagang ke media sosial sebelum menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Menurutnya, laporan langsung akan mempermudah Disperindak Maluku melakukan pembinaan dan penanganan secara tepat demi menjaga situasi perdagangan yang kondusif di Kota Ambon, Provinsi Maluku.
1: Kita punya hotline di Pasar Mardika yang real time, silakan melakukan laporan di situ. Ini ada pedagang nakal, ada pedagang yang begini, ada begini, silakan laporkan kepada kami supaya kita sama-sama melakukan pembinaan.
0: Dikatakan, pihaknya intens melakukan pengawasan dalam upaya melindungi hak-hak konsumen di Maluku. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh barang kebutuhan yang aman, layak, dan sesuai ketentuan. Disperindak juga memastikan stok bahan pangan pokok dalam kondisi aman dan terkendali. Meski demikian, pengawasan distribusi dan pemantauan terhadap komoditas tertentu tetap diperketat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Saudara, Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara melakukan mutasi besar-besaran terhadap 157 guru dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, menegaskan pergeseran ratusan tenaga pendidik ini murni dilakukan demi pemerataan kualitas pendidikan dan dipastikan tidak memiliki tendensi politik atau unsur lainnya. Langkah tegas ini diambil karena pihak dinas mendapati adanya ketimpangan jumlah guru di sejumlah wilayah. Menurut Hanubun, saat ini terdapat beberapa sekolah yang mengalami krisis atau kekurangan guru, sementara di sekolah lain

Pihak dinas juga berencana kembali melakukan mutasi lanjutan demi memastikan seluruh hak siswa untuk menerima pendidikan yang layak dan maksimal dapat terpenuhi, sekaligus memberikan hak bagi para guru untuk menyalurkan pengajaran.

Dalam sidang tersebut, setiap hasil penelitian dipaparkan dan dikaji secara objektif berdasarkan data, perilaku klien, serta hasil pengamatan langsung dari pembimbing kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan utama dalam memberikan program integrasi. Ketua Sidang TPP Yuli Welikin menegaskan, proses sidang ini merupakan bagian krusial untuk memastikan seluruh pembinaan dan pemberian hak integrasi berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya berkomitmen penuh agar setiap rekomendasi

litmas dikeluarkan secara profesional, objektif, dan transparan. Hal ini dilakukan agar program integrasi yang nantinya diberikan kepada para klien benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak yang positif. Sementara itu, Kepala Bapas Kelas 2 Somlaki, Martina Solilit, mengapresiasi pelaksanaan sidang ini sebagai langkah penting dalam menjaga mutu pelayanan pemasyarakatan. Martina juga meminta seluruh petugas untuk terus mempertahankan profesionalitas dan integritas tinggi dalam bertugas. Melalui sidang TPP ini, Bapak Somlaki terus berkomitmen memberikan pelayanan yang akuntabel demi menyukseskan program reintegrasi sosial agar para klien bisa kembali diterima dengan baik di tengah

Kita ikuti berita lainnya. Saudara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Shiren Amelinda Jawawerisa, menggandeng Dinas Kesehatan serta Puskesmas Saum Laki untuk menggelar peringatan Hari Lansia Nasional tahun 2026. Mengusung tema usia boleh bertambah tetapi semangat tetap membara, kegiatan ini berpusat di halaman Gereja Sejahtera Saum Laki. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran dinas terkait, camat, kepala desa, tokoh agama, serta puluhan lansia hebat dari wilayah Tanimbar Selatan. Dalam momen spesial tersebut, PKK Tanimbar menghadirkan 3 agenda utama bagi para lansia, yakni senam sehat bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, serta peluncuran sekolah lansia. Program sekolah lansia ini resmi dibuka dengan membina 3 kelompok bina keluarga lansia atau BKL, masing-masing adalah BKL Lempit Lolat di Desa Olilit Barat, BKL Teliawar di Desa Lauran, dan BKL OPM Sejahtera. Melalui peluncuran sekolah lansia dan rangkaian kegiatan ini, PKK bersama pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar berharap kaum lansia tidak hanya mendapatkan perhatian dari segi kesehatan fisik semata, namun mereka juga didorong untuk tetap produktif, aktif, dan bahagia di usia senja, sehingga mampu menjadi teladan yang terus menginspirasi generasi muda di Tanimbar. Saudara, sebanyak 43 peserta Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Kabupaten Maluku Tenggara resmi mengikuti pemusatan latihan atau training center yang dibuka di Masjid Agung Raudha Langgur. Pemusatan latihan ini digelar sebagai langkah matang kafilah Maluku Tenggara guna menghadapi persaingan di ajang MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun 2020.

Kondisi tersebut dinilai tidak akan merugikan petani karena pangsa pasar untuk komoditas pedas ini tergolong sangat tinggi dan selalu dibutuhkan setiap hari. Pihak penyuluh berharap dengan meningkatnya produktivitas petani lokal, seluruh kebutuhan cabai di wilayah Kepulauan Kei dapat terpenuhi secara mandiri.

0: untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Dalam upaya mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku menggelar kegiatan jemput bola pelayanan publik di Balai Desa Aboru dan Balai Desa Oma Pulau Haruku yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Desa Aboru, Wasu, Samet, Haruku, dan Oma. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku Hasan Slamet mengungkapkan bahwa terdapat 25 laporan masyarakat yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan bantuan sosial, 3 konsultasi pelayanan publik, serta 500 layanan respon cepat ombudsman yang berhasil diselesaikan langsung di lokasi kegiatan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang digelar juga menghadirkan layanan administrasi BPJS Kesehatan, serta pelayanan posyandu lansia dan balita. Sebanyak 293 masyarakat mendapatkan layanan BPJS yang didominasi pengurusan perubahan fasilitas kesehatan, penambahan anggota keluarga, serta pendaftaran peserta mandiri.
2: Memandang bahwa itu belum tergambar secara baik. Saya apresiasi sekali, saya merasa bagaimana manfaat daripada sekali. Aku tentang hukum, saya ingin soroti benar kan bagian daripada salah satu aspek yang dinilai oleh ombudsman. Humanis yang dibagian daripada prinsip pelayanan yang empati dan non-diskriminatif orientasi pada kebutuhan masyarakat. Amanat Undang-Undang 25 tahun 2009, kemudian itu juga biasa penilaian dari Menpan RB, penilaian ombudsman, semua indikator-indikator tentang keramahan itu juga menjadi salah satu penilaian yang dinilai humanis itu apabila dia menunjukkan sikap ramah, sikap jelas dan intimidasi, mendengarkan keluhan dengan empati dan bahasa tubuh yang terbuka dan menekan.
1: Diakui Hasan Slamet, kegiatan jemput bola ini merupakan bentuk komitmen Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif. Melalui kegiatan jemput bola ini juga, Ombudsman ingin memastikan masyarakat dapat menyampaikan keluhan, berkonsultasi, hingga memperoleh penyelesaian layanan secara langsung tanpa harus datang jauh ke kantor Ombudsman. Ia menambahkan tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan masih besarnya kebutuhan layanan publik yang mudah dijangkau serta pentingnya kehadiran pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik secara langsung di tengah masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir, turnamen futsal Wali Kota Cup Pemuda Urimesing resmi ditutup. Kompetisi yang diikuti oleh 33 tim ini sukses menjadi ajang pembinaan generasi muda sekaligus wadah untuk mempererat semangat kebersamaan. Setelah melalui persaingan sengit selama 2 pekan, tim Benteng Putra akhirnya keluar sebagai juara pertama. Disusul penyerahan penghargaan bagi juara kedua hingga keempat, serta penghargaan individu bagi pencetak gol terbanyak, kiper terbaik, dan pemain terbaik. Acara penutupan yang berlangsung meriah di kawasan Urimesing ini dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Kota Ambon, mewakili Wali Kota bersama jajaran Kapolsek Sirimau, tokoh masyarakat, dan pengurus Angkatan Muda GPM Cabang Silo. Dalam sambutannya, pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi tinggi kepada panitia dan seluruh peserta yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Sementara itu, Ketua Panitia Heisye Tamtalahitu mengaku bersyukur seluruh rangkaian pertandingan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan mendapat antusiasme luar biasa dari warga. Melihat tingginya minat peserta, Heisye berharap turnamen Wali Kota Cup ini bisa menjadi agenda tahunan yang konsisten

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Senin 1 Juni 2026 diantaranya. Disperindak Maluku minta warga laporkan pedagang nakal lewat layanan hotline. Tim Ombudsman Maluku melakukan pelayanan publik langsung di tengah masyarakat Pulau Haruku untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya, Dea Safsafubun, mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habi Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

kami berbeda agama, kami tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ingat, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bahasa kita berbeda-beda, tapi tetap satu, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun kami berbeda suku, kami tetap ada rasa toleransi antar suku. Walaupun kulit kami berbeda, itu tidak membuat kami saling terpecah belah. Kami Indonesia, beragam suku bangsa dan berbagai macam agama. Walaupun kami berbeda, itu tidak menjadi halangan untuk kami bersatu menjadi Indonesia. Inilah kita Indonesia, berbeda tapi tetap satu. Ingat, jika ada satu kelompok yang ingin menghancurkan Indonesia, kita akan berdiri kokoh dan melawan tanpa mundur selangkah pun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Dengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di pagi ini, saudara, info pagi informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini, Senin 1 Juni 2026.

0: Sama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya. Informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda.
1: Bu, buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
0: Saudara, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda, pemerintah kota Ambon mengakui masih mengalami kesulitan dalam upaya pembangunan tempat pemakaman umum TPU bagi umat muslim di kota Ambon. Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan lahan yang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi pemakaman. Wali kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan, Pemkot Ambon terus melakukan identifikasi sejumlah lokasi yang berpotensi dijadikan TPU baru. Hanya saja proses itu belum membuahkan hasil dikarenakan status kepemilikan lahan yang kerap memicu sengketa. Wali kota mengaku soal anggaran, Pemkot Ambon masih menyanggupi hal itu. Apalagi sudah ada kesepakatan dengan Pemprov Maluku terkait patungan bersama. Kendati demikian, Pemkot Ambon tidak akan berhenti untuk berproses. Radar pencarian dialihkan

telah penuh dan tak bisa lagi menampung warga yang meninggal dunia. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sedali'i mengatakan, pemerintah Maluku berkomitmen untuk turut menyelesaikan persoalan TPU Muslim sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Informasi ini, saudara, kami kutip

Ada seorang wanita yang bekerja pada pabrik distributor daging. Saat jam kerja telah selesai, dia bergegas ke ruangan penyimpanan daging untuk mengecek sesuatu. Tapi malangnya, pintunya tertutup tiba-tiba. Dia terkunci di dalam tanpa ada yang bisa menolongnya. Walaupun dia berteriak dan memukul pintu dengan sekuat tenaga, tak ada satupun yang mendengar teriakannya. Hampir semua pekerja sudah pulang. Terlebih lagi dari luar ruangan pendingin, tidak dapat terdengar sedikit pun suara. Ketika dia merasa usahanya tidak ada hasilnya, dia hanya bisa berdoa dan berharap dia bisa keluar dari ruangan pendingin. Beberapa jam kemudian, ketika dia berada di ujung ajalnya, satpam pabrik tiba-tiba membukakan pintu lalu melihat wanita itu. Wanita itu duduk lemas dan kedinginan. Wanita itu pun mendapatkan mujizat, yaitu bisa terselamatkan dari kematian pada hari itu. Kemudian wanita itu menanyakan bagaimana satpam itu bisa menemukannya. Lalu satpam tersebut menjelaskan bahwa selama saya sudah bekerja di pabrik ini 35 tahun, ratusan pekerja datang dan pulang setiap hari. Seusai kerja, banyak yang menganggap saya seperti tidak ada. Hari ini, kamu bekerja seperti biasanya, mengucapkan selamat pagi. Hanya kamu yang menyapa saya setiap hari. Tapi sore ini, setelah jam kerja, saya penasaran karena belum mendengar ucapan, mari pulang, sampai jumpa besok. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memeriksa ke seluruh tempat. Saudara, satu senyuman yang kita berikan kepada orang lain mampu membuat kebahagiaan yang sejati.

saat ini menemani Anda semuanya yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Saudara, informasi selanjutnya, peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh setiap tanggal 31 Mei kembali menjadi momentum bagi komunitas kesehatan global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya konsumsi tembakau. Pada peringatan tahun ini, World Health Organization menyoroti pentingnya perlindungan anak-anak dan remaja dari pengaruh industri tembakau yang dinilai semakin agresif dalam memasarkan produknya. Dilansir dari laman resminya, WHO menegaskan bahwa jutaan anak dan remaja di seluruh dunia masih terpapar iklan, promosi, serta strategi pemasaran produk tembakau dan nikotin melalui berbagai platform termasuk media digital. Kondisi tersebut inilah dapat mendorong generasi muda untuk mulai mencoba produk yang berisiko menimbulkan ketakutan.

Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami. Informasi selanjutnya, pendengar, Lembaga Penjamin Simpanan LPS resmi mempertahankan tingkat bunga penjaminan TBP untuk periode 1 Juni hingga 30 September 2026. Keputusan ini ditetapkan dalam rapat Dewan Komisioner pada tanggal 28 Mei 2026. Langkah ini diambil guna menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas industri perbankan nasional. Melalui kebijakan terbaru ini, TBP simpanan rupiah di bank umum tetap berada di angka 3,50%. Sementara itu, TBP simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat BPR ditetapkan sebesar 6%. Untuk simpanan valuta asing di bank umum, LPS mematok tingkat bunga penjamin sebesar 2,0%. Keputusan mempertahankan suku bunga ini didasarkan pada hasil evaluasi

Pes Parawi Nasional ke-14 yang akan digelar di Manokwari, Papua Barat terus dimatangkan. Salah satu fokus utama adalah kesiapan dewan juri yang akan menilai para peserta dari seluruh Indonesia. Musisi dan akademisi Maluku, Roni Lopis, dipercaya oleh Lembaga Pengembangan Pes Parawi Nasional LPPN dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI sebagai koordinator juri pada ajang nasional tersebut. Pes Parawi Nasional merupakan kegiatan 4 tahunan yang mempertemukan peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Setelah penyelenggaraan sebelumnya berlangsung di Yogyakarta, tahun ini Manokwari menjadi tuan rumah festival musik gerejawi terbesar di Indonesia tersebut. Menurut Roni Lopis, sebanyak 29 juri telah diseleksi secara nasional untuk menangani 12 kategori lomba yang dipertandingkan. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak menggunakan sistem penunjukan, kali ini proses seleksi dilakukan secara terbuka melalui pengajuan biodata dan penilaian kompetensi oleh LPPN. Sebagai bagian dari persiapan, para juri telah mengikuti sejumlah kegiatan pembimbingan dan workshop yang digelar di Makassar. Kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi penilaian serta meningkatkan kualitas dewan juri menjelang pelaksanaan Pes Parawi di Manokwari. Terdapat 2 komitmen utama yang akan menjadi perhatian dalam proses penjurian. Pertama, menjaga esensi Pes Parawi sebagai wadah pelayanan dan pemuliaan Tuhan, bukan sekadar ajang menunjukkan

Tehran karya Marjan Kamali adalah novel yang mengisahkan perjuangan dan keberanian perempuan di tengah gejolak politik dan sosial di Iran. Buku ini menyajikan cerita yang mengharukan tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan di masa yang penuh tantangan. Novel ini mengikuti kehidupan beberapa wanita Iran yang hidup dalam konteks revolusi dan perubahan sosial yang dramatis. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan: keberanian mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka di bawah rezim yang menindas. Karakter utama dalam novel ini adalah Maryam, Laila, dan juga Fatemeh. Maryam merupakan seorang perempuan yang gigih dan penuh semangat, yang bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di luar Iran. Meskipun menghadapi banyak rintangan, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Laila, sahabat Maryam, yang juga berjuang untuk menemukan kebebasan dan cinta sejati. Kisah cintanya penuh liku-liku dan memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan di tengah perubahan sosial. Fatemeh, seorang ibu yang berusaha melindungi keluarganya dari ancaman rezim, dia merupakan lambang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Buku ini menyoroti kekuatan dan ketahanan perempuan Iran dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Persahabatan yang kuat antara karakter utama juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Serta kebebasan yang merupakan tema sentral yang menggerakkan para karakter. Pesan moral dari novel ini mengajarkan bahwa meskipun dunia di sekitar kita bisa sangat keras dan tidak adil, kekuatan cinta, persahabatan, dan keberanian dapat membawa kita melalui masa-masa sulit. Perempuan-perempuan dalam cerita ini mau menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan apapun dan menemukan kebahagiaan. The Lion Woman of Tehran adalah buku inspiratif dan memotivasi serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan cinta di tengah ketidakpastian hidup.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Legar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di

Untuk diketahui pendengar bahwa Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan yang sudah lanjut usia pada Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di klinik lapas ini merupakan wujud kepedulian atas peringatan Hari Lansia Nasional tahun 2026 serta langkah antisipatif lonjakan kolesterol dan gangguan pencernaan pasca mengkonsumsi daging kurban secara berlebih pada Hari Raya Idul Adha beberapa hari.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pun kami berbeda agama, kami tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ingat, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bahasa kita berbeda-beda, tapi tetap satu, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun kami berbeda suku, kami tetap ada rasa toleransi antar suku. Walaupun kulit kami berbeda, itu tidak membuat kami saling terpecah belah. Kami Indonesia, beragam suku bangsa dan berbagai macam agama. Walaupun kami berbeda, itu tidak menjadi halangan untuk kami bersatu menjadi Indonesia. Inilah kita Indonesia, berbeda tapi tetap satu. Ingat, jika ada satu kelompok yang ingin menghancurkan Indonesia, kita akan berdiri kokoh dan melawan tanpa mundur selangkah pun.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Walaupun kami berbeda agama, kami tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ingat, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bahasa kita berbeda-beda, tapi tetap satu, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun kami berbeda suku, kami tetap ada rasa toleransi antar suku. Walaupun kulit kami berbeda, itu tidak membuat kami saling terpecah belah. Kami Indonesia, beragam suku bangsa dan berbagai macam agama. Walaupun kami berbeda, itu tidak menjadi halangan untuk kami bersatu menjadi Indonesia. Inilah kita Indonesia, berbeda tapi tetap satu. Ingat, jika ada satu kelompok yang ingin menghancurkan Indonesia, kita akan berdiri kokoh dan melawan tanpa mundur selangkah pun.

Pendengar, informasi untuk diketahui pada hari ini Senin 1 Juni 2026, bangsa Indonesia kembali memperingati hari lahir Pancasila. Momentum bersejarah ini mengacu pada momen ketika Bung Karno pertama kali menyampaikan pidato mengenai dasar negara di sidang BPUPKI pada tahun 1945 silam. Di tengah era globalisasi dan tantangan zaman yang semakin dinamis pada tahun 2026 ini, Pancasila tetap berdiri kokoh sebagai bintang panutan yang menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Nusantara. Untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menjaga api persatuan tetap menyala, membagikan pesan positif di media sosial atau grup percakapan menjadi salah satu cara sederhana, namun berdampak besar. Dan ada berbagai inspirasi kalimat ucapan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang penuh semangat, reflektif, dan cocok untuk dibagikan. Misalnya, selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, mari jadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai fondasi utama dalam berpikir, berucap, dan bertindak demi kemajuan Indonesia. Menjaga Pancasila adalah tugas kolektif seluruh elemen bangsa. Mari manfaatkan momen 1 Juni 2026 ini untuk merefleksikan kembali sedalam apa kita telah menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat hari lahir Pancasila. Informasi ini saudara kami kutip dari laman RRI.

Pendengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian warta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat